dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih
laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
5: Selamat hari gawai, nuju balak kita. Haram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambitions are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suahmat belawak kai mata, telebagi ari gawai nyo majak sesema. Ya suah mengenang niang ina induan, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia menduan apa nenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa nenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
5: Sunyi matau entuk. Nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya mayu tengnya meh sidaknya bekakan nadai apa yang nadai nai ya bisa ke kita itu agi de menua itu nadai ke si kau uli mulai ke diri mai gawai je pedak belana ora bukai den oh nendun ingat de tua sobak maya tua ke beranau sobak medak sidak pulai sekolah naka me pengelantang ati nendun bakang lama tau meh. Tentu ya pulai ngagem menuan tua ada din. Kadang magi ingat kita. Ikat kenya di telepon ngagaya. Madah ke diri benuang kiru, benuang kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kena ke. Seminak tu emang ajak maku bisik maya gawai tu. Sino mat gaku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maku tu. Ngagak nun tak dapat tu nendun nendun apa mengaku tu itu
6: apa nendun ingat kenuan jago aku tu ilak pendun tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak umbu masih dah anak sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai belama ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun tu. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sidak jarang beranau lama. Jauh antik beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuk sidak pulai apa endun?
4: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
5: Ni, akai lama anu dah datai mang, makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
7: Baru datai aku tu dah apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: Tadi dek nganjong
7: dek kodik. Bukan aku tu apai?
5: Wah kai, pengak menang. Nyodah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
7: Dah tu telepon lagi nuan nuan?
5: Haunya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah sonikik dah.
7: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasuh ya tamak.
5: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nah. Nikit memang. Apa kita biar dek? Kau main ya?
7: Nah, nah. Tuk, Petai berik kaban ku tadi kasam babi.
5: Apu bisi na to kelawak tu lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sida serumah panjai bekawul ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
8: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngai nak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
4: Apa induan udah nengya gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngigap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar laman ia segi nada hati dekat begawai laban bayi hati ti sinu nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
5: Oh meng meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpu munyi ke tu rumah tadi. Kak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu aku.
7: Aku dia tu pergi apa?
5: Aku dia tu.
7: Aku ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Aram dulu tu aku?
5: Baram memang.
7: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
5: Dian? Apa nadai ku ingat ku mai Diana hari ini tu boleh Diana mak.
7: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung ngetu buat pendam udah tu lagi.
5: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
5: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
7: Au au. Apa rupa amat ke baba itu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
5: Bisa mang.
7: Mai mama tena ingat nun tu apa?
5: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
7: Au au.
5: Nya pada ada penam inai kita mang mangnya. Apa rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Alo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telefon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucuk ke deh.
1: Dia murang, nama kita telefon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai nanai masalah aku telefon ke kita nunyo lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ko kamu doai tu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyo lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyo telefon ke kita aku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergilah ke nyo kak gawai. Benda mu puak kita nun.
1: Nada pulai kami tu apa? Udah gemadah kedarinya kami tu nada pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nada cuti, nada pemisi. Nada kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makan uang mang tu pia deh. Ura bukai penuh magang tuan. Sidak selinanya sebiliak pulai magang. Namanya laki apa yang pulai hari tasia. Ngau magang sedak dia. Nadai rom berapi di tonun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah kedek serinya apai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya amai dek telepon ngasu pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami punya dek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian kedek. Nak nyamai hati ku apai. Nyamai ku nak pulai. Dia amai kita. Mayuh balam punya dek bukainya pulai.
0: Iga gede kenya denun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau ngenduan. Halo bedau ke penyakuk ngebelu ucuk.
2: Nai, nda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita ikini apa?
0: Namun nyinyak mang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ku tahu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebilik 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nanti terbaik lagi. Nanti terbelanja. Dah pulai ke gawak tu lagi. Dah apa? Gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balan lah gede tu ni kan. Tak. Selekong ku nyo timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu si datu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ku gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telefon ngagi gat selekong ku tak benar ya. Ngembal ke aku lawan telefon ini. Kenya tidak tahu segini nak ingat ke aku. Lalu saya dah tahu tusah nak balana ke tu demang mang. Kenang kita nun di nunda sidanya mang.
2: Ndak dapai nak ngawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli ku tai. Dia tu dulu ngiga ada gian dulu ngakil ke habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai. Menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, luanya wat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah akak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am, nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Berbini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu rendah ngai.
2: Ya, spai asal nak bini. Ya, kawan kalu milih. Tak deh, kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu. Tak deh. Ya, nama utai kena rai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun kita nak berbini, tahun kita nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusidak ya. Uduh. Uduh milih rindu tau kena milih ke menantu ke bini tau asai ai pak ya
3: bayai nai kumaya sigat lama gama nyak kia mutuai ja
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa semi paknya nya tau me kunti ale bisa pulai kau ai tau. Pelak deh, mari pelak deh, tanya buah mari besai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baruma panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mana masih dah datai cari kau? Ni nama tak ada kangau kuno antri ni agak rawa.
5: Nah, nyanya. Sebenarnya, Rek.
2: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar ni gara, kaya kumai kuno mulai seru hari ni. Kaya kita pun ni ucuk wakai. Kita akai. Apu baru muat ucuk wakai. Akai, lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Sige pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sige ke rindu kan undek dek apai. Sige pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
7: Nama terbaik ketundun.
6: Nak dek mayu aku terbaik ketua apai. Utai kuliah beli aku. Mehnya aku terbaik ketua pulai. Laban batik ketua. Nak ngerundi mayu. Mimik tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apa ente udah bertemu dengan wan. Nyalai kutu pulai. Jadi itu yang kemimit baik kunya apa ke tempat kita.
7: Ini ngiranya luan. Aku tu. Ini buah dibeli ke kita utai. Aku nak hiruan dan ngira ke. Utai keberguna baku dia tu. Luan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih yang duan kita aku dah datang gagamai pun duan kita datang balau cowok aku tunggu aku tidur malam tu.
6: Oh, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami itu segi ke datang pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Nyama tadi apai sih kau ajak di dunia tu. Nyama kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Nyam minta ampun mah pai leban nyak meh lu anda sino nyo berai ke kami ndak boleh gawai tu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao de ni memang tak de mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai na bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu menian menya ai ku te meruti meh cabe eh mayo manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak ni andin leh ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo SP ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa ho nya baru ama mai wah bareng beli ikatnya aja tak ada nak makan dua nian beli barang niat dia belama dia agak tua sila nyari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
7: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun sino ko ngenang din duan ti non di pse di tau nya bro penuh bidi atau tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat hari gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kita tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu anak becipi ngau balana Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu ukai sukat pengrindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gara nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Inda induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tue rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Meri, selamat hari.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningau YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk hari ini Isnin 1 Jun 2026 Masihi, bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, and bersama dengan anda untuk pagi ini pastinya hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini, walau di mana jua anda berada. Semoga semuanya sehat di samping apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Maklumlah hari ini merupakan hari cuti. Mungkin juga ada perancangan aktiviti bersama dengan keluarga anda, dan semoga ianya berjalan dengan lancar, dipermudahkan semuanya. Baik, antara yang kita sajikan untuk hari ini di jam yang pertama, insyaAllah saya akan kongsikan info cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa pada hari ini, dan juga saya akan siarkan peruntusan khas sempena Hari Gawai 2026, peruntusan khas daripada Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan juga peruntusan khas daripada Premier Sarawak untuk jam yang pertama ini nanti 10 pagi dunia 10 pagi, dan untuk jam yang kedua nanti info medik kita akan siarkan. Tajuk yang kita bawakan pada pagi ini iaitu hipertensi. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Selamat Hari Gawai kepada anda yang meraikannya. Dan saya nak hiburkan anda dengan lagu daripada Baby Shima, Maya Hari Gawai. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Hidayat Nur Faizah dari Tolang 3.9.27 minit pagi. Saya nak kongsikan info cuaca untuk bahagian Limbang hari ini, Isnin 1 Jun 2026. Pada sebelah pagi diramalkan cuaca tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, untuk makluman dan juga panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Maklumlah hari ini merupakan hari gawai, sambutan hari gawai Dayak dan juga cuti. Okey, cuti umum kepada anda yang bercuti pada hari ini, dan yang dalam perjalanan dalam kenderaan pada waktu ini, hati-hati ketika anda memandu, tak pandu secara berhemah di jalan raya. Dan yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Dari bumi Kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai Yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

0: menyalam yang kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13, Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain. Kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambitions are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nanosatellite targeted for launch by 2030. These low Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat Radio. Kita ni pasti di hati tepat jam 10 pagi. Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan sekembalinya nanti banyak lagi hiburan untuk anda. Teruskan kekal mendengarkan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Dari bumi Kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai Yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
3: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat Audio. Kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua untuk hari ini, Isnin 1 Jun 2026 Masihi, bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kalau anda saksikan pada ketika ini di TV1, siaran langsung istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan, okey, persekutuan, okey, yang tengah bersiar langsung pada ketika ini di TV1 sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Dan hari ini merupakan hari cuti dan disambut dengan pelbagai acara di seluruh Malaysia. Sambutan terbesar dan paling meriah berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur. Okey, dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada ketika ini. Saya nak bacakan komen daripada Double Line K Baja. Selamat pagi dan selamat tugas DJ Limbang FM. Ceria-ceria selalu. Dari Imperial Sweet Miri, ini terputarkan lagu Gawai buat CMS Fred, Sindon Eddie, Indok Kenawet, Bulan Pengerundi, Bulan Pengerindu, Rachel Marikan, Mary Ubon Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malon, Cecilia Peter Tingkau, Kujam Polimasing, Eric Jang, Daniel Stamos, Tevi Stelov, dan selamat katanya, salam Hari Gawai buat semua. Terima kasih DJ, terima kasih kembali Double Line K Baja. Dan seterusnya, Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Geng Sambat, selamat siaran katanya di Limbang FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta putarkan lagu Ricky Anderson, Ngalai Sepating Bunga Jarau, buat hiburan semua family kat kampung. Love Kenawet katanya, semoga semuanya sihat menyambut Hari Gawai. Dan saudara Indai, Ci Seduai Indai Raymond, Sebilik Bak Selepin Bakong katanya. Dan Indai Jeffrey, Indai Moon, semoga sihat walafiat, happy gawai dengan family. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha, terima kasih DJ, terima kasih Agnes Indai Robin yang hantarkan komen pada pagi ini. Jadi teruskan ke stesen anda mendengarkan Geng Sambat Audio. Kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Apple Rosa dan juga Syahrul Gamal, Terapi Percuma.

0: mana?
1: Baik nak buat macam mana dengan lagunya? Okey, daripada Bunga. Dan untuk panduan kita bersama 10.20 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat Radio. Kita ni pasti di hati. Saya nak kongsikan berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk kali ke-21 pada tahun ini akan berlangsung pada minggu ini. Bermula pada hari Jumaat 5 Jun 2026, bertepat di Batu Danau Limbang. Dan antara aktiviti ataupun satu cara yang akan berlangsung pada hari Jumaat pada sebelah pagi akan diadakan Raptai Majlis Nakot Berbulang. Okey, dan seterusnya pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan perempuan, pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, jualan makanan dan juga tamu ria Babulang, jualan tiket bertuah, cabutan bertuah, sukan rakyat, bangkar rakit dan juga persiapan rumah terbuka Babulang, pertandingan mewarna. Itu antara aktiviti yang diadakan pada sebelah pagi. Dan untuk sebelah malam akan diadakan malam kebudayaan dan pementasan di tapak pesta Babulang dan Lumba Kerbau. Pada malam tersebut akan dihadiri oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Dan seterusnya ucapan alu-aluan daripada Yang Berbahagia Dato' Joseph Blandoi, Presiden Persatuan Bisaya Sarawak. Seterusnya ucapan perasmian daripada Tuan Kehormat Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak. Dan persembahan nyanyian dan kebudayaan pertandingan agak Ratu Babulang dan juga Panglima Babulang, cabutan bertuah dan juga penyampaian hadiah bagi pertandingan agak Babulang dan juga Panglima Babulang. Itu untuk malam yang pertama. Dan seterusnya pada hari kedua, hari Sabtu, akan diadakan majlis perasmian Nakot Babulang pada sebelah pagi sekitar pukul 10 pagi. Dan terdahulu pada pukul 8.30 pagi akan diadakan pertandingan Lumba Kerbau di Padang. Okey. Dan seterusnya juga acara perasmian nanti akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Rahman Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Okey, dan seterusnya selesai saja majlis perasmian, acara membuka dulang pagar jamuan Nakot Babulang dan juga flag off untuk Lumba Kerbau yang akan diadakan pada sebelah petang. Okey, dan untuk sebelah malam akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap adun N79 Bukit Kota Limbang. Pada malam tersebut akan diadakan pertandingan agak Badoro ataupun Ratu Kebaya dan juga persembahan nyanyian dan juga cabutan hadiah utama untuk tiket bertuah pada malam tersebut. Okey, dan lain sekali penyampaian hadiah pertandingan agak Badoro itu untuk malam pementasan dan juga malam kebudayaan untuk hari yang kedua. Dan hari yang terakhir pada hari Ahad akan diadakan bot kawalan jauh dan juga auto show. Untuk bot kawalan jauh akan diadakan di Logan Danau dan juga untuk auto show diadakan di persekitaran Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak. Antaranya akan diadakan juga pada sebelah pagi Babulang Fun Run, pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh di Logan Danau, auto show Pesta Babulang 4x4 Offroad Challenge, tarik kalat 3-on-3. Dan yang mana pada sebelah petang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Paulus Pala Gumbang, adun N80 Batu Danau, merangkap penaung Persatuan Bisaya Sarawak untuk flag off pertandingan bot kolon jauh dan juga pertandingan pelbagai kategori. Dan seterusnya pada sebelah petang juga akan diadakan penyampaian hadiah dan sijil untuk pertandingan yang diadakan. Antaranya ada pertandingan auto show dan juga 4x4 off-road challenge, tarik alat 3-on-3 dan juga untuk pertandingan bot kawalan jauh yang diadakan. Baik, itu antara yang memeriahkan lagi sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk kali yang ke-21 pada tahun ini berlangsung di Kampung Batu Danau, Limbang. Jadi ambillah kesempatan ini untuk anda memeriahkan lagi Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau pada tahun ini. Baik, insyaAllah selepas ini kita akan siarkan, saya akan siarkan juga untuk rancangan info medik yang bertajuk hipertensi. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat, audio kita ni pasti di hati. Baik, dengarkan lagu permintaan daripada Agnes Indai Robbins, lagu gawai daripada Ricky Anderson, Sepating Bunga Jarau. Dan selepas itu saya akan siarkan rancangan info medik.

0: 저희 채널 인포메딕 다리페저가 최세한 바디오는 방 린밤 FM 라디오 기타니 파스티디 하티.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Info Medik Limbang FM untuk hari ini. Dan saya bersama dengan Dr. Nur Atikah binti Osman, Pegawai Perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang Rusi Info Medik. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Apa khabar pagi ini? Sihat ya?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Pada pagi ini kita akan bercakap berkenaan dengan hipertensi.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kita nak tahu juga ni Doktor, untuk sambutan Hari Hipertensi Sedunia ini, boleh Doktor terangkan?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Nur Atikah binti Osman, merupakan Pegawai Perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Jadi sebagai pengenalan untuk Hari Hipertensi Sedunia, kita sambut setiap 17 Mei setiap tahun untuk kita memupuk kesedaran tentang penyakit darah tinggi atau hipertensi, di samping kita nak mempromosikan gaya hidup yang sihat sebagai langkah pencegahan penyakit ini. Jadi tema sambutan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2026 ialah mengawal hipertensi bersama. Ingin saya kongsikan di sini, menurut laporan dari Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi tahun 2023, satu dari tiga orang dewasa di Malaysia menghidap hipertensi. Namun begitu, hanya 17.3% sahaja yang tahu mereka mempunyai penyakit ini.
1: Oh, jadi maksudnya hipertensi itu berkenaan dengan penyakit darah tinggi ya Doktor?
2: Ya, betul, betul.
1: Aha, okey. Dan apakah sebenarnya penyakit tekanan darah tinggi?
2: Bagi memudahkan pemahaman kita bersama, kita bayangkan tekanan darah kita ini seperti air yang mengalir deras di dalam sebuah hos getah. Kalau hos tu, jika tekanan air dia terlampau tinggi secara berterusan dalam masa yang panjang, jadi hos lama-kelamaan akan menegang, meregang dan akhirnya akan pecah. Jadi begitu jugalah keadaan saluran darah kita. Jadi kalau tekanan darah tinggi yang berterusan memang akan merosakkan dinding saluran darah, yang akhirnya akan menjadikan saluran darah itu keras dan sempit, dan seterusnya mengakibatkan beban kerja kepada jantung kita bertambah. Okay. Jadi akhirnya mengakibatkan komplikasi maut seperti stroke, serangan jantung dan juga kegagalan buah pinggang.
1: Ya, yeah, memang bahayalah untuk penyakit tekanan darah tinggi, Doktor.
2: Ya, betul. Kalau tidak dikawal memang sangat bahaya.
1: Okey. Dan bilakah individu itu dikatakan mengidap penyakit darah tinggi ni, Doktor?
2: Okey, untuk diagnosis penyakit darah tinggi, kita kalau kita memang selalu menggunakan mesin itu, kita kita tahu ada dua nombor kan, satu nombor di atas, bacaan di atas, dan satu bacaan di bawah. Jadi bacaan atas kita panggil sistolik, iaitu merupakan bacaan sewaktu tekanan jantung kita, tekanan dalam jantung sewaktu jantung mengepam darah keluar. Manakala bacaan bawah, iaitu bacaan diastolik, kita panggil merupakan tekanan semasa jantung sedang berehat.
1: Okey.
2: Jadi bacaan atas itu sistolik kita ambil paling tinggi ialah 140 dan ke atas, manakala diastolik adalah 90 ke atas. Salah satu tinggi sebanyak dua masa yang berlainan, kita risau memang sudah ada risiko untuk menghidap darah tinggi sudahlah.
1: Okey. Baiklah, seterusnya Doktor. Apakah pula faktor risiko untuk mendapat penyakit tekanan darah tinggi ni?
2: Okey, faktor risiko untuk penyakit hipertensi terbahagi kepada dua lah DJ. Satu yang tidak boleh diubah dan satu yang boleh diubah. Contoh faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti sejarah keluarga, kebiasaannya. Kalau ibu atau bapa atau adik-beradik kita mempunyai penyakit ini, penyakit darah tinggi, kita pun ada risiko untuk mendapat penyakit yang samalah. Yang kedua adalah jantina, di mana berdasarkan kajian, lelaki lebih berisiko berbanding dengan perempuan. Dan yang ketiga, umur, seperti yang kita sedia maklum, semakin meningkatnya umur memang kita semakin terdedah dengan komplikasi yang banyaklah, termasuk juga tekanan darah tinggi. Dan faktor risiko yang boleh diubah pula, yang utama ialah merokok, disebabkan nikotin di dalam asap rokok yang membuatkan tekanan darah meningkat secara terus. Di samping nikotin ini juga merosakkan kecederaan lah pada saluran darah. Jadi akhirnya saluran darah sempit dan menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Faktor yang seterusnya adalah obesiti. Kalau berat badan berlebihan, kita memerlukan oksigen yang banyak untuk sel-sel lemak kita, untuk dihapuskanlah. Jadi ini mengakibatkan kerja lebih yang terpaksa dijalankan oleh jantung. Dan selain itu juga antara faktor utama penyakit darah tinggi ini ialah pengambilan garam yang berlebihan lah. Kita tahu garam berlebihan kita senang dapat dari makanan yang segera seperti mi segera, makanan yang berproses. Semua ini mempunyai garam yang tinggi. Jadi kalau kita termasuk juga ikan masin, sambal belacan. Yeah. Jadi kalau kita hari-hari kita mengambil garam, makanan yang tinggi garam, memang ada risiko untuk mendapat darah tinggi.
1: Okey, banyak sebenarnya risiko tadi tu kan doktor. Ya. Antaranya ada yang tidak boleh diubah dan juga yang boleh diubah. Baik, apakah gejala hipertensi ni?
2: Kebanyakan penyakit tidak mempunyai sebarang tanda atau gejala walaupun kadang-kadang tekanan darah mencapai paras yang tinggi seperti yang kami selalu jumpa sewaktu saringan lah. Namun begitu, terdapat juga individu yang mempunyai simptom tekanan darah yang tinggi seperti sakit kepala, penglihatan kabur secara mendadak, sesak nafas dan mudah letih. Jadi segelintir kecil pesakit hanya menyedari mereka menghidap hipertensi apabila telah mengalami kerosakan organ, contohnya lemah jantung, stroke dan kerosakan buah pinggang.
1: Okey, baik. Selepas ini kita akan sambung kembali doktor dengan topik yang kita kongsikan bersama dengan pendengar, iaitu berkenaan dengan hipertensi. Dan kembali lagi selepas ini kita berhibur terlebih dahulu.

0: 공방 울림방 FM 라디오 기단이 파스티 리하티.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM pada waktu ini. Mesti info medik masih lagi bersama dengan Dr. Nur Atika yang akan bercakap berkenaan dengan penyakit hipertensi. Baik, doktor, kita sambung kembali untuk topik yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar 5 FM. Dari segi rawatan penyakit tekanan darah tinggi, doktor.
2: Rawatan berbentuk pil dan ia boleh didapati dari premis kesihatan. Namun begitu, sebarang rawatan hendaklah dipantau oleh anggota kesihatan dan ubat ini tidak boleh dibeli di farmasi tanpa pemantauan rapi lah. Jadi jika pesakit mendapat sebarang kesan sampingan, hendaklah berjumpa dengan doktor maupun anggota kesihatan yang lain supaya ia boleh dirawat dengan segera. Kebiasaannya kalau ada kesan sampingan, pesakit akan meninggalkan rawatan lah. Jadi ini sangat berbahaya kerana ia akan menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak dan boleh menyebabkan strok atau kematian. Oleh itu, adalah penting untuk pesakit hipertensi mematuhi temujanji rawatan susulan di klinik maupun di hospital. Selain dari itu, selain dari makan ubat setiap hari, pemantauan tekanan darah secara berkala di rumah sangatlah digalakkan. Pemantauan tekanan darah di rumah membolehkan pesakit merekod bacaan sebenar mereka di rumah tanpa pengaruh hipertensi kod putih ataupun white coat hypertension lah, iaitu satu keadaan di mana tekanan darah pesakit akan naik, jantung pesakit akan laju kalau berjumpa dengan anggota kesihatan.
1: Ya, betul.
2: Kerana mereka gemuruh.
1: Okey, itu yang biasa dialami lah, doktor.
2: Ya, kebiasaannya waktu saringan memang kami selalu jumpa lah.
1: Okey, dan ada segi komplikasi penyakit tekanan darah tinggi ni, doktor.
2: Okey, terdapat beberapa komplikasi. Yang pertama yang kerap berlaku ialah strok lah, disebabkan kawalan tekanan darah yang tidak bagus, akhirnya saluran darah di otak pecah atau tersumbat. Yang kedua, penyakit jantung termasuk serangan jantung ataupun kegagalan jantung. Ini disebabkan oleh jantung perlu bekerja dengan keras kalau sudah ada tekanan saluran darah yang rosak, dan akhirnya jantung akan bengkak dan gagal berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, komplikasi yang kerap juga berlaku iaitu kegagalan buah pinggang lah, di mana tekanan darah tinggi ini kalau tidak terkawal akan menyebabkan buah pinggang mengalami tekanan tinggi juga. Jadi disebabkan saluran darah kepada buah pinggang itu, jadi buah pinggang pun terlibat sekali lah. Jadi ini akan menyebabkan kerosakan kepada tisu buah pinggang dan selanjutnya akan mengakibatkan kegagalan buah pinggang itu sendiri.
1: Baik, itu antara komplikasi tekanan darah tinggi yang dikongsikan doktor tadi. Dana, apakah amalan cara hidup sehat yang disarankan untuk mengekalkan tekanan darah normal?
2: Secara keseluruhan, pengurusan hipertensi ini memerlukan pendekatan holistik yang merangkumi pengubahsuaian gaya hidup secara menyeluruh. Jadi antara salah satu amalan cara hidup ialah yang sehat yang kita mahu sarankan ialah pemakanan yang seimbang lah, di mana tadi kita tahu antara faktor risiko adalah pengambilan garam secara berlebihan kan. Jadi pengurangan pengambilan garam yang disarankan adalah kurang dari satu sudu teh sehari mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan. Selain itu kita ada menyarankan diet DASH, DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, yang menekankan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-biji penuh dan juga produk tenusu rendah lemak. Yang diet ini sangat digalakkan oleh pakar-pakar perubatan. Di samping itu, aktiviti fizikal yang konsisten juga tidak boleh diabaikan lah. Senaman fizikal berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 150 minit seminggu, 150 minit iaitu kita ambil 5 hari dalam seminggu, satu hari kita buat 30 minit. Dapat membantu untuk menguatkan otot jantung dan membolehkannya mengepam darah dengan lebih efisien tanpa memerlukan tekanan darah yang tinggi. Amalan yang lain yang kita boleh amalkan, tangani stres dengan melakukan hobi atau aktiviti yang anda gemari. Dan juga untuk seperti yang kita sudah bincangkan tadi, merokok juga boleh menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Jadi saya ingin mencadang, menggalakkan pendengar untuk mengurangkan secara perlahan-lahan atau berhenti merokok. Jika mahukan bantuan, sila ke klinik kesihatan yang berdekatan, sebab kalau klinik di daerah Limbang memang kita ada sediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah di setiap klinik. Dan yang paling terakhir, saya yakin warga Limbang ini memang ramailah sudah menyedari kepentingan saringan kesihatan lah. Setiap kali kita buka booth untuk saringan kesihatan, memang ramai yang datang untuk, sebab saya yakin semua orang mau tahu diri mereka itu sihat atau tidak kan.
1: Okey, baik, itu antara pengurusan hipertensi memerlukan pendekatan holistik ya doktor, ya, yang betul, merangkumi penguasaan gaya hidup secara menyeluruh. Baik, akhir sekali doktor, apakah nasihat yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan info medik pada waktu ini tentang hipertensi ini doktor?
2: Beban penyakit hipertensi ini tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota kesihatan sahaja. Pengawalan hipertensi yang berkesan bermula dari rumah, dari pengambilan makanan, dan memerlukan komitmen yang teguh daripada individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil langkah proaktif hari ini. Kita ukur tekanan darah secara berkala, amalkan gaya hidup sihat, kurangkan pengambilan garam secara spesifiklah untuk hipertensi, berhenti merokok dan lindungi nyawa anda serta orang tersayang demi masa depan yang lebih sihat. Ingatlah, mencegah lebih baik dari mengubati. Dan setiap bacaan tekanan darah yang anda ambil hari ini adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih panjang dan berkualiti.
1: Baik, saya terima kasih doktor atas perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan hipertensi yang sudah pun diterangkan oleh doktor tadi. Baik, terima kasih Dr. Noatika binti Osman, pegawai perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang pada pagi ini bersama NUSI Info Medik. Terima kasih doktor.
2: Okey, terima kasih DJ.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: ke anda. Cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.
1: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
3: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
4: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway,

0: 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland. 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Baik, Miki Azria dengan lagunya Mengapa membawa kita ke pukul 11.21 minit pagi. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Baik, kepelbagaian budaya, adat resam dan kepercayaan yang diwarisi oleh rakyat Sarawak bukan suatu perbezaan yang memisahkan. Sebaliknya, ia kekuatan yang menyatukan rakyat serta menyumbang kepada kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial yang dinamakati bersama. Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaapar berkata, semangat saling menghormati, memahami dan menerima kepelbagaian merupakan asas penting memastikan Sarawak terus maju, makmur dan harmoni demi kepentingan generasi masa kini dan akan datang. Beliau berkata demikian dalam peratusan sempena sambutan Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pada itu, rakyat Sarawak yang pulang ke kampung sempena perayaan tersebut diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keluarga serta pengguna jalan raya yang lain. Rancang perjalanan dengan baik, patuh peraturan lalu lintas dan pastikan kenderaan dalam keadaan sempurna. Rakyat dinasihat untuk mengelak memandu ketika letih, mengantuk atau dalam keadaan yang menjejaskan tumbuhan semasa memandu. Dan seterusnya, sistem transit aliran autonomi ART dijadual mulai operasi suku keempat tahun ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS itu bakal menjadikan Kuching sebagai model utama pengangkutan bandar berkuasa hidrogen di rantau ASEAN. Dan Sarawak juga sedang bangunkan kampus data kecerdasan buatan AI Kuching di Tanjung Embang yang akan jadi pembangkit kepada pembangunan grid AI serantau. Kerajaan negeri turut merancang pembangunan satelit nano berasaskan CubeSat yang disasarkan dilancarkan menjelang 2030. Dan kerana itu, Sarawak mula membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analitik data dan teknologi komunikasi bagi menyokong pembangunan ekonomi digital negeri ini. Beliau berkata demikian dalam peratusan Hari Gawai Dayak 2026. Baik, itu antara yang dimuatkan melalui portal berita ataupun berita era semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, selepas ini anda akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi.

FM pasti di hati 11.35 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini, Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 1 Jun 2026 Masihi. Baik, saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masih waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.17 tengah hari. Waktu Asar 3.42 petang. Waktu Maghrib 6.28 petang. Waktu Isyak 7.43 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.50 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.04 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1 Limbang Lawas Sundar dan Terusan, waktu Zuhur 12.20 tengah hari, waktu Asar 3.45 petang, maksudnya waktu Maghrib 6.30 petang, waktu Isyak 7.45 malam, maksudnya solat fardu subuh 4.53 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.07 pagi. Baik, dengan tadi info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 1 Jun 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat Radio. Kita ni pasti di hati dan setakat ini dulu end bersama dengan anda untuk hari ini. Isnin 1 Jun 2026 Masihi bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang dari pukul 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Saya tinggalkan anda lagu daripada Pauziah Latif dengan lagunya Dia. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, dok mencuri orang hati di dok ngeraya aco gawai ku anamong kena keluarkan dengar dok cuti. Aku anamong tahu kena ke aco sini aco satu aja aco bulan 6 2026. Di kena tahu pad dengan ku aja Roslin rata pukul 2 ini macam pukul talu pulit aco ini napa. Lemabah siaran radio tahu apa pulit aco tahu ini kena ya. Di mau kena keluarga dengar ya apa penenang tahu merapat among nalutap bang tinudo luka sihat. Di kena mangun kukuyu tahu abang program tahu aja sini kena. Jam lupun pun ini tahu pad-pad di tengkai dengar ratnan tutudah balata tenghas. Apa kata dengan ngeraya aja gawai dengan penguyu tahu di tajun kena. Pukul 1 napa tamia dengar berita utama 1 rata Nasional FM Kuala Lumpur pengberita atau papuk jam lu kedua dengan program tabik kuan tabi aja gawai kuan kenak lu dengar di terjun pukul 2 tamia dengar salin berita bang bawang pengberita tahu pad-pad daruan kain ngeramai bang program nani ngeramai puli dejo di kuan kenang lupian ngecing tabi ataupun inan bala teteng bala marekali ratnan program ataupun aktiviti lu ke mangun nan bepatau mia ke telefon nan studio tau kena 0852-246. Di pukul talu napa tahu ngitak apu pilih dejo dengan berita ringkas rata Nasional FM Kuala Lumpur di dejo pengeberita Rurum Sekerjarat Perkhidmatan Bisaya miaka naju siaran tau bang bahasa Bisaya napa lemah balim bang FM aja 04.5 MHz. Di mau kena keluka ninger sekuat baru melado aja gawai do mencodo mepapu kuah namung tahu kianak ya. Ini ngukah bapu tahu ini tahu padpa di Tan Kuninger balai di tetenghas pekatu dengan ngeraya ajo gawai 2026 ratanan tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Haji Awan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional maupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

Edi mo kena kluk ni ngar ko dangina ratnan bala tetang edi tabi pakatu dengan ngeraya anco gawai 2026 ratnan tuan yang terutama yang dipatuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar.

0: Ini mau kena keluk ni ngah rata juna tahu apa-apa di tanku ni ngah balai di tentang khas pakatu dengan ngerai aju kawai Ratnan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambitions are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline Air Borneo is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Ini kena klo ke ningara bala tetang khas di pakatu dengan ngeraya Aco Gawai 2026 Rata Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg.

0: kenyalam yang kaya dengan budaya. Terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Ini kenang lu ke dengan rancu sini aja cu belan enam aja lupun pun dan raya aja gawai. Jadi dengan ini malah do aja gawai kuan kenang lu ke dengan. Kuan tahu lu ke baru pad-pad dengan rapu pulih de cu tau kenang radio tau ngalap peluang ini malah do ngeraya aja gawai kuan namung tau. Gayu guru gerai nyamai ina balat luka megai pendengaran tau kianak ya dan tanya ngaco ko kianak luka ningar ya atau masih miak ngeraya aco gawai tau abang tinudo luk do nasabang naluk ngecing rapang kuan tau ina luk pian tau kianak ya agan penai ya pupu iban luk ngeraya aco gawai ya mo tau miak ngeraya nana pad-pad dengan keluarga atau rat pupu iban daya orang ulu pad-pad tau ngeraya aco raya tau aco sini kianak ya dengan ini tau ruanku ngeramai dengan nani luka pun-pun kianak nani tau tajun irau aco lun bawang

0: Ay, na ikanak luka ni nga na kwan na iraw. Ah, iraw adyo. Alun bawang ko dang kalay ni kenak. Bang adyo sini tau ngeraya iraw tau. Ya mo bang laksini nan sesut isu na kenak. Atau ngimun na iraw tau pangaini na kenak ya. Di adyo sini panak kenak luka ni nga. Ajo sini, ajo bulan enam. Apa nak iya na, ajo tau ngeraya ajo keputeraan agung atau loka nakini kianak ya.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Adik mau kenak lu ke ningan rasa kuat berodo ngeraya ajo gawai kuantau di Lemaba Limbang FM FB tau. Ainan tabi rat kenak tau lukun pun kenak tau Noel malado pelit ajo kuan among pupu tau ya papena inan tau manit maya radio tau arang gawa ratunge kucing lute mo bang niat kepala na terima kasih Noel ya merepis kuan tau ta ya ide mo kenak luka ninga tau mia ke mare tabi ataupun ngirim tabi tau lemah balimbang FM ataupun kenak mia ke ngena udah waram minan radio tau ngecing tabik tau kenak ataupun inan aktiviti ataupun program luka mangun nan bepat tau mia kongsi kenak ya kongsi dengan radio tau kenak luka bakan penak kelirungan pian kali anun program anun aktiviti luka mangun bang karabini kenak ya. Udung minggu ini kena kudung bulan lima lok na pelaba mula program loka nangun kena ya. Pun-pun sonila tau ngeraya aco wisak. Di tajuna tau ngeraya aco gawai kena ya. Dengan ini masyarakat tau ataupun rakyat pituan pelai petaju matar tinu doluk do udang arang lama lemut pupu idi pernah agama lalu kemangun ku asas kestabilan rapu kemajuan bawang tau Sarawak kianak ya. Dan lepas ini Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin malah hari Wesak mangun ku medan inan niar tutra nilai murni mapat kudang kasihan toleransi kesederhanaan ide kebijaksanaan kenak ya kebalana mung nilai ini masih relevan bang tau ngapuk lama-lama tutun bang ricak luk nakini kenak ya ini tua luk kabut raya bawang tas Sarawak gena tinudo luk do udang arang lama-lama pupu ini agama luk pengemio ide bang bawang tau ini kenak ya. Pekatu dengan ngeraya hari Wesak arwan bupun Tionghoa ngeraya nakini tau ngeraya aco gawai kuan pupu iban ide pengenin apa pengegawai pesta berbulang di Lumba Kerbau, Pupu Bisaya kianak ya. Di teju penginan apa? Irau Aco Lun Bawang. Ini ya kianak, unik na bawang tahu Sarawak ya. Bawang tahu Sarawak mulun dengan do udeng. Di tahu pad-pad ngeraya Aco Raya. Doa hari raya, hari kawai, nak baru kina. Di penak Christmas, sedung laki ni napa? Tahu pad-pad ngeraya nene dengan tinu dolok do udang kianak ya. Dan pembalang ratan cuti gawai ni kianak ya. Co sini cuti napa penak cuti di perita tahu pernah ngelap berat ratan kebajikan rakyat tahu siapa bawang tahu Sarawak ke Nepi Maran. Cuti macam 4 aco bulan kenak ya. Aco sini nepa cuti talu hari bulan penak cuti dia 4 ya. Jadi nak kuantau lupian inan urusan dengan nupis. Nata tumurun kerab sini ya. Aco ku mula lun mitak ke pis cuti lun ya. Dan apa kata dengan cuti ini pernah mereka lihat kianaknya siapa klinik kesihatan Batu Danau ini pernah klinik kesihatan Lawas. Mia ke muka kurang lupa kalai ratalu ini 4 acu bulan 6. Ini acu talu ini acu 4 inan ngeletak perkhidmatan kesihatan kuan masyarakat. Petaju analan dengan do ya. Ya mo ida muka berat pukul 5 pekak macing pukul 1 pulit ajo mo ya. Arat pukul 5 macing pukul 1 pulit ajo. Dengan ini lun mula lu perlu perkhidmatan ataupun lupian na mek klinik mek mutubat ke tau macing rat pukul 5 macing pukul 1 ya. Ina kuan ajo talu idi ajo 4 minggu ini kenak ya. Panginan apa? Muka kurang lupa kalai ya. Acai di 2 acau bulan 6 among klinik mitak kianak ya. Ia muka talui dia 4 mo ya.

Ini mau kena keluarga ini kan bangun kuku kita nak kini pukul 22.50 talu minita munada jo pukul 22.50 talu minita munada jo di tahu tercuna pad-pad di tanku niar kena ratnan report ini do jo ya kian inan arang tahu luk piana nalan ataupun inan lawe tahu pengai ini dok na tahu kali ya ratnan tinudo jo tahu jo sini kena ya. Maya info lu kilap ko ratu pis metrologi ngagalak kena ke tinudu aco tau napakah ke rinipot do metidang tebeco rati napakah macing meco ini di napa pun alam napa tinudu aco rinipot mudan melalam bang tuturak suinan luk tutuna bang mukah kapit bintulu meri di limbang ya mau bapat bekan tinudu aco rinipot do ya. Jadi napa dacem penak rinipot mudan bang kapit miri di limbang selabak bepat ke beken tinodoco rinipot do yen ada kucing serian semarahan Sri Aman betong sari kesi bumukai di bintulu tinodoco do jadi na miak tanalan amik gawai amik ngabang ya selabak bang pak nenap tau. Hari ini pota meribut kadita aja 0.5 macam 2.5 meter. Edi bui mabarui rata barat-barat daya kinawar 30 macam 40 kilometer sejam. Ini kena keluarkan ingat. Ratnan tinudu aja tahu aja sini. Dan merapat kena. Ya apa penak inan tahu. Apa tajuk ngalap. Beruluk sehat. Lubang lawe ame cuti duduk lawe melio bang lawe tau kianak ya.

Jadi apa kata dengan tahu yang raya aco gawai ni kenak luk ningat tahu pad-pad. Ningat rasa bulang dani gawai tung ketumbak.

0: Jadi mungkin aku lukai dengar tahu tajuk dapat-dapat dengar berita utama satu.
1: Enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
1: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan

dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Perkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya, keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Pasti di hati. FM Pasti di hati.

Ya, dok boleh dicodoh yang hati di dok mapapu baru kena kelukan, dengar? Ya, tak apa-apa baru bang jam lu kedua. Apa boleh dah jauh tau kena? Di mangun kuku tahun kini pukul 1.5 minit boleh dah jauh. Kena tepat pada dengan ku bang program nani ngeramai di penak tabi. Cuk gawai kuan kena kelukan dengar ya apa penak inan tau bang kerab ini. Ya kan ngirim tabi. Dengan ngenak dawara mainan studio tau 0852-246. Ataupun kena penamia kan ngirim tabik lemah bah Limbang FM. Siapa kena lu kan dengar tabik rat kena tahu Musa Amit kebalana dok menco DJ Kai tunge rantau kura Kuala Medalem do ramai DJ jom ramai tahu mek gawai. Okey. Kuan lu kan mek gawai bang kerap ini. Dodo lawe, melio bang lawe tau kerap tahun nalan nami visit merapat tau ramai-ramai ide pernah utamakan keselamatan kerap tahun nalan maya kereta ataupun loka maya moto dodo lawe kenak ya lok pian tau ramai-ramai me visit aku dah ingat tau muli ramai-ramai dengan awang nyata kenak ya. Jadi kawan kenak tahu luka bang Q, bang kerab ini kan muli inan luk muli rat limbang ambil lawas. Inan luk ngalap peluang rat lawas muli ambil palimbang ambil pamiri. Duduk lawe, melio bang lawe tahu. Kerab tahu mata bang Q mulai nyat kenak ya. Luk kerab na tenalan. Nak lupan nguit balu apa ataupun roti kanan tahu bang kereta kerab tahu mata. Inan teluk ngaso-ngaso na tau ya. Jadi mau kena luka dengar atau kongsi ratan tutura info luka mangun kena ya. Abang Karabini. Siapa kena ke lima? Lima enam di tuduk ajo bulan enam ini apa? Yena udung minggu ini kenak. Yena pesta babulang di Lumbak Kerbau kuat ke 20 aja. 2026 lok mia karuan ngatur dari kampung Batu Danau Limbang kenak ya. Siapa mula aktiviti lok pengai nyusun ngeramai ne tahu. Siapa rata Ajo 5 minggu ini? Mula gerai lo ke mukab. Di arang aktiviti lo karuan ngatur pameran ratan agensi lo ke ngalah bepat. Gerai masui akan ataupun tamu ria babulang. Kuan anak-anak inan beritu tunduk ngewarna. Selabak pa malam na. Inan malam kebudayaan arti di pementasan lok pun kenak ya. Lok majing bang program ataupun malam lok pun ini lok titang dah. Yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Leh Hassan antara premier Sarawak. Di malam ini inan peritu tundo agak asal ataupun ratu di panglima babulang ya. Ina bang malam aco lima. Selepas aco enam, aco kedua. Ina enam aco bulan enam. Ada tukar berasmi nakut berbulang kianak ya. Arwan ngatur. Dari kampung Batu Danau Limbang kianak ya. Dan maya ratan jadual lokalitap luka titang macing bangga karabinan apa. Yena yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif di Penat Seni Persembahan Sarawak kanak ya. Di Penat Menteri Anak Kadik di Rotan Aklun di Pembangunan Usahawan Sarawak. Jadi apakah kena kanak nak jamuan nakod babulang. Jadi pernah flag off Lubak Kerbau. Jadi peritu tunduk kekipad Parwid Kalat ya. Jadi pa malam aco malam aco enam.
inan malam kebudayaan ataupun pementasan kedua. Lalu kami akan ngatur dari Dewan ya, Batu Danau. Di tajana co kata lu yang tuduk aja bulan 6. Inan road lo koron ngatur ini bot kawalan jauh ataupun remote control. Di pernah auto show kereta dari Laguna Danau kianak ya. Lama-lama aktiviti lu ke ruang ngatur bang aja minggu ini yang peritutun do about remote control 4x4 off-road challenge perwit kalat 3-on-3 ina loka mangun ajo minggu kianak ya. Jadi ina kuan kianak ataupun peminat road show, auto show ini pena remote control kawalan jauh ya. Aduh dari sing luk susut deh. Miak mancing ramai-ramai nyer program ini dari Batu Danau ya. Nak lupan 5-6-7 cobulan 6 ini. Itu pesta dari Batu Danau ya. Pesta berbulang ini lubak kerbau. Bantau pegawai nak lupan penak kianak ya aktiviti pesta berbulang tu ya. Ini ratan info aktiviti lu ke mangun bang bepatau bang bulan 6 ini. Jadi mau kianak lu kan dengar ratau tajuna ruan ku ngeramai dengan nani rata lundaya. Nani lo kata tenan amek tungek.

ini lagi anak luka ningara nani amet tunge rata lundaya ngaramai na tau kianak. Amet tunge tau ramai-ramai tau amet gawai kianak ya. Tau mood gawai bang karabini. Dan kianak luka ningara ya. Bang bala tetang Acho Gawai, Premier Sarawak na Malang, Raya Acho Gawai. Ia ina simbol kesyukuran di penak perpaduan masyarakat Dayak Bang Bawang Sarawak selawai dengan pembangunan Bawang Lok Ame inklusif kuan amung lapat masyarakat kanak ya. Ia penak malah Sarawak ke pelaba samal ngacukur rakyat na mulun bang tinudul do udeng agan penak tiperatan lamu-lamud pupu agama di bangsa di penak budaya luka nama pad ya. Dengan ini bawa berita bawang ini ngedalan lamu-lamu inisiatif pembangunan ngerapu pendidikan percuma pembangunan modal insan di penak ekonomi luka baru ya. Ia meresama kuan amung rakyat ngerapu masyarakat Dayak luar bandar ya. Ia pernah malah transformasi ekonomi ratan inovasi di teknologi mia kengukap melun ulak peluang pekerjaan di pernah ngikit tarik ulun bupun loka mangud bang bawang tau ini ya. Antara premier pernah Dato' Amar Douglas Uga Embas Nemala inisiatif pendidikan percuma di dengan kuan rakyat ngetu perita Sarawak ninger di kelik ratnan keperluan rakyat di komitmen bang ngutap kebajikan kesejahteraan di penak kerapaatun rakyat ya. Ia penak malah timun skim pendidikan tinggi percuma Sarawak ataupun FTES ngimun rata lak ini ngegalak penekanan luka merita beren kuan pendidikan kanak ya. Dengan ini anak sekolah bang Sarawak kena peluang ngalap 64 kursus sains, teknologi kejuruteraan di matematik, undang-undang di psikologi luka ranina bang university milik Sarawak kanak ya. Dengan ngecing beban kuan keluarga dengan kos kewangan luka medita ya. Dan ini ratnan ini pernah ngacuku konflik Asia Barat luka mangun bang kerabini tari dengan keperluan asas Sarawak kuanun luka ngerima luka layak pernah ina ngikit lakini ya. Kuan kategori AC rumah meribu meratu ringgit selak RM600 selak kuan warga emas selabak kuan individu bujang ngerima RM375 baren lembaga aplikasi SP Global ya. Ini kanak luk ninger luk tinina perita kuan rakyat tau kanak ya. Dan tahu malah terima kasih dengan cukup penguyut tahu kianak luka ninger luka megai ninger di penak matar kebajikan rakyat di macam Acho sini tahu miaka ngeraya Acho Gawai Acho Raya bang bawang tahu pad-pad dengan pupu bekentek ya.

puputalon bawang kenak ya pangga pesta babulang tau irawa calon bawang kenak ngimun rata dua macam lima aco bulan tuduk lak sini ya tau nanda nan kalender tau kenak dua macam lima aco bulan tuduk alaka 2026 ini kenak ya lak sini maco irau tau di ya nama kuda kenak ya pengagawai pesta berbulang ini bulan baru atau ngimun dua macam lima aco bulan tuduk irau aco lun bawang kenak ya ron ngatu dari lawas kenak ya. Jadi tahun berapa kena lu ke ninger? Ya apa penenan tau bang karabini lu tep mulai niat kena ke gan pena wi menu dari luar metidang ya merapat lu tep mulai niat dengan karena anak-anak tahu lu ke meriak ngacuk melauk meta bang kiu nama kuda lu penting kena tau macing dengan selamat kenak ya. Luk muli nak lupan kenak ke rumah luk tercintau rontau ngitak ya duduk. Kian tabuk rumah tau di tengah pa dapur rontau ngucik ya duduk. Kodang nainan lun ambil ngikak ke rumah tau. Si badak tau dengan lun luk iring tau kenak ya. Madak na tau cuti tu dak yo play demia ke nolong na tahu nyer-nyer gyo kawasan rumah tahu kianak ya. Ataupun kianak mia ke pondok ke polis mereka li peleda mia ke ngena rondaan abang kawasan rumah tahu kianak ya. Ngacau ku cuti gawai tahu ini makadang kianak aco lima mo inan tahu kerja enam aco minggu cuti baru tak. Di tajana kenak luka ningar ina tau pat-pat ningar nani pupu talun bawang rat pita langok bidi tajana. Chester ajang ngeramai na tau dengan nani. Lawe-lawe di lenan lisan apa happy-happy tau ajo sini.

Yang kanak-kanak dengar, happy happy tau aco sini, aco gawai, aco inantau ramai-ramai. Apa-apa dengan keluarga kanak ya. Daya-daya, dok-dok bang bandar. Apa-apa tau muli pamung dengan keluarga. Dan inantau luk ngalap peluang cuti gawai ini. Ngenau akan pamung dengan keluarga raya adik kampung kanak ya. Bahkan penak ratina ainan loka ngenau irau awa bang cuti cuti sekolah ini kianak ya. Anak tahu masih cuti ya seminggu ini kianak ya. Walau aco bulan baru ngimun sekolah baru. Jadi kianak dok cuti kuat loka cuti. Lo kerja mampat kerang we lo kerja aco sini ya. Tuhan ngeparuan ya ya papa nak inhan tahu manit-manit kianak ya.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Jopli da Joy di Tabi Malaysia Madani Padpah dengan Kurus Lintah Long Ajing Salin Berita Lukilap Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita Pulit Ajo ini. Kepelbagaian budaya Sarawak ngerurum rakyat lukti peratnan lama-lamut pupu di agama luk namapan. ART litap ngimun operasi suku keempat lak 2026. 5,577 kilometer dalan kayu balak luk atun inau ngenak tari. Berita setejuna. Kepelbagaian budaya adat resam di kepercayaan luk diwarisi rakyat Sarawak berkena aja luk nama pan luk mia ngusag. Ia mau selubatna ia mangunku tua luk ngerurum rakyat di ngedengankan kestabilan politik, kemajuan ekonomi di pembangunan sosial luk run ngerima pan-pan. Yang di Pertuan Negeri Tun P. Hin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa namalah semangat saling ngehormat kali di ngerima kepelbagaian yena asas luk penting inan ngeletap Sarawak petaju maju makmur di bang tinudo luk do udang kuan kepentingan bupun luk mangud di penak luk generasi luk paatun. Ia nama lainnya bang balata teng pekatu dengan ngeraya ajo gawai daya 2026. Pekatu dengan ini rakyat Sarawak luk muli ambil kampung pekatu dengan ajo raya penak ruan ingat pele lutep mereka utamaan kuan keselamatan burur tetak rumah edi lunduk makai dalan alun-alun luk bakan. Melan lawe dengan do maya peraturan lalu lintas di ngeletap kereta bang tinudo luk do. Rakyat penaruan nasihat pele ngado ratnan drive kerap merur medecap mata atau bang tinudo luk miak ngekedat siar kerap driving. Sistem transit aliran otonomi atau ART litap ngimun operasi kuat bang suku keempat lakini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS miak mangenau Kuching mangunku modal utama pengangkutan bandar berkuasa hidrogen bang kawasan ASEAN. Sarawak pernah undang ngaju kampus data kecerdasan buatan AI Kuching dari Tanjung

serantau. Perita Bawang Pernah melan kuan pembangunan satelit nano ratnan CubeSat Luk Litap Ruang Imun kerap na talak 2030. Inan ngacing nana Sarawak ngimun ngaju kepakaran Bang Bawang Bang Bepat Aero Angkasa Kejuruteraan Satelit Analitik Data di Teknologi Komunikasi inan nyokong pembangunan ekonomi digital Bang Bawang. Ia nama lainnya Bang Balata Teng Khas Aco Gawai Daya 2026. Bang Balata Teng Luk Mepat Premier Sarawak namalah 4,654 berur anak sekolah pengenang rimak samal lemah baskim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES Bang Krabini. Ia penunduk ngerima FTES tirawe kemikit amik puluh ribu anak sekolah kerap nata udung lakini. Ia selawe dengan komitmen Perita Bawang inan ngeranat akses pendidikan tinggi kuan anak Sarawak mangunku suat modal luk abud jaya luk palu berensiar. Ini ngacakup pembangunan pendidikan idi bakat Bang Bawang nyokong pembangunan ekonomi kerap baatun Bawang ini. Ia malah Yayasan Sarawak pernah nengimun program tajaan ijazah Dr. Falsafah atau PhD kini empat lak dengan kekempat-pat University of Bristol dari United Kingdom inan ngeruat tenaga mahir berteknologi tinggi. Arang luk lun luk ngalap bepat luk pun bang program ini yana seburut jerutera rat SMD Semiconductor. Perita Sarawak lutap komited inan ngeletap pembangunan perkakas ngesanang majing nan anid bepat Bang Bawang khas nebang kawasan Bawang Daya. Arangna lemaba projek ngenak tari dalan kayu balak luk atun. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Bang Balata Teng Gawai Daya 2026 namala Bang Krabini ngenak tari 5,277 kilometer dalan kayu balak luk atun unad ruan ngedalan. Ia sebepat ratnan usaha inan ngeripe dalan alun-alun ngikit accessibility rapu nguit melun ula peluang pembangunan kuan masyarakat. Ini pernah ngegalak komitmen luk meraban ratnan Perita Sarawak inan ngeletap among sidan tudo di community ruan ngegatum maya dalan alun-alun. Jaringan dalan alun-alun Lukdo pernah nina melun ulak peluang ekonomi ngikit akses kuan perkhidmatan kesihatan edi pendidikan edi terjun ngikit kualiti ulun rakyat. Kacinganang luk elap Sarawak aja sini miak mangunku aja penginud Lukdo kuan mula bupun edi mangunku luk garuan niar padin dengan tudak ricak luk na pelaba. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian namala isu positif luk nangun yang hasil perancangan pembangunan idik stabilan politik ngenau Sarawak mangunku sebulang bawang luk amik. Ruan ngehormat idik mangunku kebanggaan rakyat. Dengan ini anak-anak Sarawak bang kawasan bang perantauan pituan pelai petaju ngedalan bepat ngedengan idea kepakaran idi tenaga inan neju agenda pembinaan bangsa rapu pembangunan Bang Bawang. Hal ini ginala Bang Balata Teng hari Aco Gawai Daya 2026. Kebalana coraya ina ye ina platform apu among tetak rumah idi tejuna ngepicat pudut bangsa Sarawak luk ratnan perpaduan kestabilan idi penak kemakmuran. Cara pembangunan luk meriput perlu tutu inan ngeletap na inan komuniti luk meketecan ratnan anud kemajuan luk unad mangun bang Sarawak. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Lee Hassan namala lalamud inisiatif pembangunan run ngedalan lemaba tina perkakas ngesana.

kemudahan asas, pendidikan rapu peluang ekonomi luk raya kuan rakyat Bang Aput Bawang. Bang apu isu landscape dunia di penak tutun ekonomi global luk amik kompleks, Sarawak nekini undad gemio amik nan ekonomi luk mabaru, ratnan inovasi teknologi hijau idi penak pembangunan modal insan. Transformasi ina perlu tutu inan ngeletap Sarawak lutep berdaya tahan idi miak nina melun ulak peluang kerja idi keusahawanan kuan rakyat hasna bupun luk mangun. Pekatu dengan ina sebulang rumah urut dek Kuching ina polis serbu idi opis tenaga kerja Sarawak malam ajo anam lukna pelaba ngaceku mukab dengan na lesen perniagaan luksa. Miagala ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu lima buruh dejur warga asing umur arang 20 talu macing talu peluk walu lak tinan. Dua ratnana na inan permit kerja atau pas lawatan kerja selaba luksa. Selaba telu burur gagal nomere dokumen perjalanan luksa. Polis pernah mengerampas dua pasport sebulang paket kondom di usin tunai kinula RM484. Kes inak siasat paliang section telu peluk liwa kurungan B Peraturan-peraturan imigresen 1,560 talu rapu Seksyen 6 kurungan 1 kurungan C Akta Imigresen 1,555 stroke 60 talu. Tabika Kemas Serabang nesep 100% bang angun nesep luk nangun inalem. Mayagala Pusat Gerakan Operasi Pis Bombay dengan Nyelamat Malaysia Sarawak dawar kecemasan inah ngerima bang pukul 27 minit pulit ajo. Balai Bombay di Nyelamat BBP Betong ini suinan angun. Operasi nanti apui masusa run ngedalan ngacuku laluan luk mapari amik lokasi nganau peralatan bomba. Paksa ruan mubu amik bang kereta utility ngacuku kereta bomba namiak semut bang kawasan suinan angun ina. Nahinan mangsa rinipot bang operasi edi operasi netamat pukul 44 minit pulit ajo. Pun angun sabina edi pena yap kerugi masih bang siasatan. Sekolah baru ngacing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Kepelbagaian budaya Sarawak ngerurum rakyat luk tipe datan lama-lamun pupu idi agama luk nama pan. ART litap ngimun operasi bang suku keempat lak 2026. 5,577 kilometer dalam kayu balak luk atun inak ngenak tari. Macam ini salin berita pulih dan cuy ini berita ini sinusun Nur Akila Arabian Rat Section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini dok pulih dan cuy ini dok ngeraya Jogawai Daya 2026.

anda boleh ada jodoh dalam hati ni. Mapa apa baru ke anak? Abang jam lu kata lu apa boleh ajo tau je sini di rapat kai kanak masih sehat masih cergas agan pernah ada luar memang pelapa lauk ya melau etidang merapat kanak ya petaju ngelapa buruk sehat ngiru mula apa pak pak telang juga wai ngiru apa lu mepeci pengenapa mulik dari rumah ngiru mula pak telang ya. Megawai kelirungan nainan Pak Telang berenda. Mari Pak Pok mempecik akan roti kek penak luk mempecik ya. Okey, kena kelukan ingat ratau tajuna padpadar wanku ngeramai dengan Nani Rata Balan Barok. Nani luk tatanan awal luk bang niatku.

Ini kena keluarga negara sebulan nani gawai. Gawai setahun sekali Jackson Peter. Anggun nanti pukul 2.26 minit pulit aco. Ini mau kena keluarga negara. Aku hantar luk baru pan-pan dengan rapat pulit aco tahun ini. Aduk ngeraya aco gawai kena ya. Bimanu mula luk orang tahu. Amek ngika ke rumah, rurum-rurum tahu, ataupun languk-languk tahu, iban tahu, rata pupu iban ya, lu ngeraya acu gawai acu sini.

Dan kena keluarkan dengar ya. Aku dan Maya Ratna anda report tina dua coy na. Apa pulih dah coy ni tina dua coy reni pota mudan malalam. Dia merapat among lo kine visit ane nalan. Anu mau aktiviti tau kena? Merapat Melio bang lawe tau kerabat cemudan Melio. Nah pelabawar luk penting atau mencing suinan tau dengan selamat kenak ya. Dan apa kata dengan cuk gawai ini penak kenak ya. Tahun ni Ratnana tutura aktiviti luka mangun tunggak ididai. Dua acara tonggak lu kami karun ngatur bang kucing pekatu dengan ngeraya acara gawai 2026. Siapa meyagala antara premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Acara ini ialah acara niti daun lokalitap 2026 ini dari dalam tebingan kucing. Ia terawih mia kesuatan liwak puluk liwak kontijen rat aput bawang Sarawak kianak ya. Selabak majlis makan malam gawai Dayak. Lita per 20 aja cebulan 6 dari Pusat Convention Borneo Kuching atau BCCK ya. Dua acara ini mangunku tarikan utama ngeraya aju gawai Dayak tetak bawang Sarawak ini terjun ya. Ngeraban semangat perpaduan ini pernah ngeraga warisan budaya masyarakat Dayak. Di tajuna perarakan 6 rakit berhias aluk ngagala ratnan budaya di warisan masyarakat Bidayu Bisapung mangunku tarikan utama pesta sungai di Rami Gawai dari kampung Simpok Pedawan Bang Kucing ya. Siapa ni da rakit ini ruan ngayung dengan elemen tradisional Bidayu dengan ayung lunlukang ala bepat maka ayung tradisional Dayak di pena inan alai kebudayaan serukat lawe yana bang 45 minit maya bang apa ya adud rakit ini analan bang apa kucing kanak ya lele bang 45 minit. Acara perkatu dengan ngeraya aju gawai lukar wanda ngeraya aju sini dengan mulak lun-lun macing kenak ya. Kampung Simpok ini kenak ini penempatan luka budaya etnik Bidayu Bisapung. Luka bipat nan enam zon ini kandis seruai. Serwi padat regu tengah di tedon tiang. Ini ya kenak ya. Gawai masyarakat Bidayu. Dan mari kali kita kena keluk dengar siapa Counter Office Immigration Pusat Transformasi Bandar ataupun UTC Kuching ruan kita ke Selabak kuan lun mula rata 30 aja bulan lu kena pelabak macing 4 aja bulan 6 ya. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak lemaba infografik bang laman Facebook namala. Opisina ataupun kaunter ina mitak ngajaku cuti umum pekatu dengan hari Wesak, hari Gawai Dayak, di hari keputeraan yang di-Pertuan Agong ya. Dan Opis Immigration UTC Kuching mia ke muka baru 5 aja bulan 6. Arat pukul 8 pekak macing pukul 5 pulit aja. Dan alun mula mia ke ngajing anonun itun lemaba sistem pertanyaan online SPO Office Immigration Malaysia lemaba
https://eapps.imi.gov.my. Ini kenak ya. Info aluk mangun pakatu dengan tahu ngeraya aco kawai ni kenak ya. Inan upis luk muka, inan program, inan ramai aluk ruang ngatur bang bawang tahu kenak ya.

0: Kaya ganang luka ni nga rin ko rin ini ya. Ano ni ya, tunghe tau mawang niat ya. Ami tunghe tau ramai-ramai kaya nak. Mawang niat ngaraya acho kawai ya. Di mo kaya nak luka ni nga inan puluh talu minit baru kaya nak tapat pan lama ba apu pulih dah jo tahun ini di namiak na apu kau talu tahu ngitak apu pulih dah jo dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur di tajo pengainya rumah sekerjarat perumatan Bisaya ia akan jo siaran lama Balimbang FM aja 04.5 MHz.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

dia mungkin anak lu dengar ya. Maya kala yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Alu Kamala nilai kebersamaan di muafakat perlu ruang raben pelih rakyat Mia Kengapu anid tutun secara bersatu ini pernah matang kanak ya. Apatah lagi bang kerab ini bang tahu ngapu lama-lama tutun ngerapu ekonomi global lok nata tu. Isu teknologi luk pelabawa ini pernah isu kemanusiaan ini pernah alam sekitar kanak ya. Ia pernah namalah rakyat Sarawak perlu petaju ngeraga ini pernah matar semangat kesefahaman ini saling menghormat orang seburuk di luka beken. Ngacau ku ia mangunku tunjang kuan kestabilan keamanan ini pernah kemajuan bawang tau Sarawak ini. Kepelbagaian ataupun lamu-lamut pupu budaya ini kepercayaan yena aset luk meraga luk perlu ruantau matar kuan kesejahteraan generasi luka Pak Atun ini. Ini kanak luka ningar ya. Tahu rakyat Sarawak perlu mesido. Ngacuku tahu Bang Karabini. Tahu niar kalibut tahu kanak pati nu pakabing. Pad-pad tahu niar. Tahu tudo ngeraya anco gawai pad-pad dengan pupu beken inan pupu bidayo pupu iban lun bawang bisaya kelabit kayan miak ta tudo pad-pad ngeraya anco raya ini dan ini luka maunku cek kebanggaan tau luk perlu ruantau ngimat macing ngaruk-arukat kianak pelet talu tap mulun bang tinodo luk do undang ya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Demokanak Lugan Dengar, terima kasih dengan cukup pad-pad dengan Radio Taura pun macam kaki pada apa boleh dia cua tahu. Dia rapat kanak Lugan Dengar, yang apa pernah inan tahu, kita cua ngalap buruk sehat. Doa cua gawai, di doa cuti kuan among tahu, di apa baru Tuhan ngeparuan. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Langkah Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat yang menetapkan operasi bas ekspres dijalankan di Terminal Belesin disokong sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan pengendali Terminal Bersepadu Selatan, Terminal Management and Services Neram Berhad. Pengerusinya Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz berkata ia tidak hanya menentukan lokasi bas beroperasi, malah sebahagian daripada usaha memastikan sistem pengangkutan awam negara lebih teratur, selamat dan bermanfaat kepada pengguna. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jacinda Saludin diteruskan hari ini. Seramai 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 dari Bidor diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata mereka digerakkan bersama 8 anggota STOM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung, menjadikan keseluruhan anggota yang terlibat adalah seramai 24 orang dibawa masuk menggunakan pesawat. Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan mengesan tindakan pemalsuan dokumen cukai jalan melibatkan kenderaan mewah. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah mengesahkan aktiviti itu dikesan dalam pemeriksaan operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Semakan menerusi peranti penguatkuasaan pengurusan pintar mendapati rekod dalam pengkalan data menunjukkan cukai jalan atau lesen kenderaan motor bagi kenderaan itu tamat tempoh pada 12 Julai 2025. Seorang kanak-kanak lelaki tempatan maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid. Jelas beliau, kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika insiden berkenaan berlaku. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan. Iran melakukan serangan balas ke atas pangkalan udara Amerika Syarikat di rantau tersebut. Pangkalan berkenaan didakwa melancarkan serangan ke atas menara telekomunikasi milik Tehran di Pulau Sirik. Agensi berita Mer Iran mendedahkan serangan dilakukan beberapa jam selepas pasukan Amerika menyasarkan menara tersebut. IRGC mendakwa serangan yang dilancar tepat mengenai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yalah, hai, muncul saya padang jelma muslim. Muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran hidup jati update yang seperti biasa ada titi sampai pukul 6 so pada bersama malam siaran tuntut bisa yang kita FM Sinan Kusong 4.5 MHz. Atau jangan siaran hidup jati pertemuan sangat ada bulan 6 2026 ada satu setengah lagi berindang bersama lawan jangan dia saya datang sepada pukul 4 begitu terlimbang FM. Pembuatannya mungkin dengan jangan dia saya sampai pukul 5. So pada kalian pukul 5 buito national dan national FM Kuala Lumpur jam yang ketalu jam yang keturi jati bersama dalam rancangan tendang 56. Tawus bersama radio jati sudah tentu dalam genau yang mutiti sudah pukul talu. Siam minit saya pada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manuah.

0: yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain. Kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

Hello, hai, monjo sewa ada. Salam damai timu selid. Bertamu jati ada tiap pertemuan siaran Radio Jati. Ino kumai lagu yang bergala cerita cinta lagu tak pengkalan madang. Kampus pengkalan madang yang berapa minit lagi. Begitu tak ada lima hafi yang akan berlakon. Timu pemin yang masih tiba ada kai monjo ada kai punya pengira sadu semua panawan tujuan sekebak ada itu. Sentiasa ingat tu jaga keselamatan ni. Ya, kan ada gawai ada temai. Jadi monjo nyambut ada gawai timu pi kawan-kawan. Timu pi miyun yang nyambut ada gawai, selamat ada gawai, kayu guru gerai nyamai, an lagi penguino. Mencoba ulah mana gawai eh. Dia ingin bit selipa jelma ampun nalai. Lengau-lengau yang wakilan no semilau, eh begium bos selipa eh. Awak yang naban muli. Jadi sambil pengindang, sambil romo miyun, dalam tangga yo mana gawai. Pengen dalam bersama Radio Jati pertemuan rancangan di SA.

0: aku stick penal.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no.

Salam sejahtera bersama DJ Fauzah. Saya Lama Lebar Kita Atar Lebar Berita RTM Kecil. Hapus adat asal mayat kepercayaan yang nawaris laku rakyat Sarawak Lengkah Senginan Gintis yang sadu. Tetapi iyo akun senginan kekuatan yang mumpung rakyat serta nak sumbangan timu kestabilan politik, kemajuan ekonomi, maya kemajuan sosial yang naroso bersama. Yang dipertua bagun Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Mara. Semangat hormat antara sesama. Paham serta ni nerimu. Hapus pengiman asal Arono pun yang perlu untuk nantuk Sarawak terus maju, makmur, maya harmoni. Untuk keperluan terisan yang akan mengikut serta ani yang aku masih di. Belum mengenai ini, lah masa tuntut bilin khas berkaitan sambutan adau kawai Dayak 2026.

0: sudah tentu nonam kenal.
1: Masaite Radio Jati Suramala Pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Okey, aku Zain Mahina bersama sebuah lagu tadi Ipom, lagu yang bergalau onjob kunyang kak ngendang jati bijati pukul apa telepon miso minit sebab ada hai muncul sebab ada untuk punya aku saja bersemalam siang hidup jati boleh jadi awal masa ti sibuk-sibuk ngapa siapan berpulang apung talung ada sejak lagi jatakan beramai berpumpung bertimung pi padang betul dana untuk nyambut ada gayo berpulang main lomba kawal untuk edisi tahun ini. Jadi saya sambil sibuk memandu kajak masing-masing dalam ada cuti ti. Boleh dah bersama Radio Jati. Dia pertemuan siaran ada itu setengah dari bulan 6 2026. Awak yang nyebut birthday dah tamai. Happy birthday ti movement. Dia apa sehat selalu sanang ganau murah rezeki. Ini tahus bersama Radio Jati. Pertemuan Jati jam yang kedua. Rancangan DS Edendang saya pada.

0: akustik penal.
1: Kau jawab ngeoso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Palembang FM sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan 94.5 MHz. Ngurungau no siaran bisaya. Siaran bisaya.

Belum ada lagi untuk bersama-lama rancangan dia. Saya dendang sepada pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur akan melakukan. Nampak kan? Yang aku saja ulik dengan abang ataupun awak yang sudah nanang abang main, kakak lagi okey kaget no. Namun terima kasih Timur Min sebab milik siang radio Jati Umum Min jadi pengendang Min jumpa ialah penombor siang ni Timur Lepungon dan lain lamlan keraja laman tukar ataupun pi dombo-dombo saja dari orang pantai kendangkan untuk penerima siang radio Jati Adat ya. Jadi aku sejam lebih kurang sejam untuk bersama Adat ya dalam ada cuti ada satu. Jadi di alui Timur siang lain tahu bersama radio Jati sudah tentu no lam genau. Segala lagu awam.

0: Acoustic Brown.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabo dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

0: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Hendri Jati, Sederhan Tuno, Lamin Genau.
1: Radio Amnesia, Limbang FM, Sinan Kusong 4, dan Siam Megahat, Radio Jati.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengundian Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat.

0: Radio Amnesia, Limbang FM, Sinan Kusong Apat, dan Siam Megahat, Radio Jati.
1: Boindang hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati, sudah tentu lo, lami genau.

0: Akustik Penau.
1: Kau jawab ngeoso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku kamu.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nenak tali pinggang keselamatan tiap masa, meraip nyugut limit laju yang tenatap, daik deraip lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Radio Malaysia, Limbang FM, Sinan Kusur 4, dan Siam Megahat, Radio Jati.

0: Okey, aku saja mengendang bersama sebuah lagu Tara Azali Yusin, lagu yang bergalak Sapoi Kenal. Jangan jumpa yang Sapoi Kenal untuk unduan siang ini. Jati bersama Enggak No Terlalu Jam Sangat Daun. Mau ngau siaran lam tuntut Bisaya. Mau ngau lagu-lagu lam bahasa Bisaya Terlalu Jam saja Sangat Daun. Dan pun terima kasih untuk Mion yang kakak lagi video yang kakak lagi setia untuk melalui masyarakat lain. Jadi aku lebih kurang dong pun minit lagi untuk pertemuan siaran radio Jati Aduti Jam Kata Lu Jam Ketuk Kepang Indang bersama dalam rancangan Dendang Limono.
1: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai penyugut limit laju yang tenatap. Dari derai, lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Biling ketetat, Radio Jati.

0: Mas bersama Energetic sudah datang untuk malam ke dalam.
1: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pang Rindu, hari kawai, hari Duna ya, ngepun ke awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu. Hari 1, 1 hari bulan 6, 2026. Ya, hari ke terubah kita, bangsa Dayak, kenyambut hari kawai. Jadi, terima kasih kita ke Agik Segulai Sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tau lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tau lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tau. Untuk merindang kita ngau lagu Ari Stella Philip. Rami Ari Kawai.

Aku Terbawan Mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningau WFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalamai, selamat hari gawai. Agar semua peningah, tumuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak menelamat tidak maik bala peningah semua mendiang ke sekedap perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedua ya perkara tidak dikongsi kaku ianya bersentang pengerai, ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau enggau klinik pengerai lawas dekat buah operation kena 3 enggau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 enggau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Jadi berindik anggonya mensia mai wah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitih ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami, ianya pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia maiwah dipinta datai ngulut pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 yang terdekat diatur kena 5 hingga 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat atur ke Pekit Batak Tali Lelaki Engau Indo, Pekit Lombok Engau Main Rakyat Engau Nyurau, Exhibition Ari Mayu Mengkah Agensi Perintah Engau Megak Privit, lalu Malam Budaya teka Malam Main Asal Engau Pekit Agak Asal teka Ratu Babulang Engau Panglima Babulang dekat diatur ke malamnya, lalu pengeraminya dekat diperjadi Engau Penatai Temuai Tidib Masal Yang Berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Aliasan Sapit Pemimpin Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal Engau Pemansaan Negeri Dua Engau Menteri Dagang Antarabangsa Industri Engau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026. Ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau Engau Megak Pengerami Berjadi Nakot Babulang serta Flag of Lomba Kerbau. Lalu pemegak diatur ke Pekit Final Batak Tali. Lalu pengerami berjadi ke pengerami Nakot Babulang dekat di penyadika Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Membiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Ti ngari ke Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke Malam Main Asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak. Timka Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tinghari ke Yang Berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru Dua Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena hari Minggu hari ketiga tanggal 7 hari bulan Jun 2026 dekat diatur ke Babulang Belanak Rindang dekat di kawal kita Babulang Fun Run. Pihak megak bisa datur megak Pekit Perahu Remote Control buat mainguh bengkah kategori. Bisa megak datur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali. Lalu pengeraminya dekat diperjadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau ke megak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyakit budaya komuniti Bisaya pengawak pemindang main asal Pekit asal engau perkara ke pemeduk di kerinduk ke Lomba Kerbau tinggal di kelai engau temeg hati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang ngeluk Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame ungger.
2: Ungger.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kamu bisa program jakok sempama.
1: kami menggap bisik program nadai ke lama, nadai ke baru,
2: bisik mega, program rendah pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika lemai, minat-minat di YFMM Limbang. Jadi nak tahu dulu, apakah hati dikongsikan di Limbang? Berita kemukai, tahu ni ngak bawa sadar di Limbang, nanti hari 4, jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam, serta Nihil Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Tinggal tu aku bersampai minta kita celak mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betulah berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan punam. Sama-sama kita yang ketau pengerindu, begulai mana beruai ngermai runggu, minta terang mata serta ngintu, ngambil likun belama, nengah jelai alun. Sama regawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri, baka kita rindu keterimpu, biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak, engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengawal program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah seringau. Ana yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
6: Aku Cikgu Tumbau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
7: Aku Gampi anak Datuk Tutung ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, gayu semua bangsa kita Dayak, kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
8: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuantu, dekat merek pesan selamat ngintu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai

0: Yari Ed Louis Wilson Panti yang Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia yang berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hanah agak baru dah bergulang kita bawa program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Ya ke Tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan berat ngau maka pesan ke Berbatang ke bisi diterima hari peninggal kita.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali itu pesan hari bermati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: 7.25 pesan kemampayan ya kena lakri hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang Sungai Tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ya 2006 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriau setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngagai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak uyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagi lah 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apa ya inyak niang mukiat anak giman kedekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu inyak Bapak Patu 2 Jalai KGD Nangak Stras Meradong bin Tangor. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur, bakal bak Skimbi, Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu Keniang Mukit Anak Giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai ya. Abah Rumah Sidempu, Inyak Abah Batu 2, Jalai KGD, Nangga Stras, Meradung, Bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal. Madah ke Sami Anak Berdindang. Sami Anak Berdindang udah nadai meka. Lalu niang Sami Anak Berdindang dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi pak Rumah Sidempu, inya berumah langi. Tintiang petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403-0634. Hanya tadi pesan madah ke Sami Anak Berdindang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam atau lagi ya, Pak Rumah Sidempu, inya Pak Rumah Langi, tintiang petai Sungai Tau Selangau, lalu kadu kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh dirintai ke Dito Magang. Okey, nya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu nak lama. Okey, merindah antara dulu ngau lagu hari intro Bonnie James, lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampu macam pesan ke buka ya.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betul. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Perambu mana perjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan.

Okey, lagu Kawai Mekah ya, hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua kena merinang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya, enyak niang dibit anak sawang niang apa ya, niang ngabuang anak jelih ngau niang indaya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5 bulan 6 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke Siri Aki berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dibit anak sawang, niang ngabuang anak jelih ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5 bulan 6 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peningah nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida anyak niang kedawa anak gema ya. Tau ke apai mading ke dekat diatur 2006 2026 anyak niki ke sungkup, lalu 3 bulan 6 2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah ayang sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tahu ke apai mading ke dekat diatur inya 2 bulan 6 2026 niki ke sungkup, lalu 3 bulan 6 2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ayang sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal pesan tu ari Michael anak Liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kage ya, lalu niang tu disengai ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur suba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua sungai Majau, rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit sungai Poi, sungai Sebindang, Pakan, Lipus, sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu niang tu disengai bala mayuah ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu suba ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Emilia Uyung anak Lang madah ke ngetah sulit niang apa ya, inya niang Lang anak Ugat tau ke apai tawi ke dekat diatur 6 bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur apa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke Siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013 703
7018. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di sebawah Kemena, Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, ngau Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang lang anak ugat ya, tahu ke apa itawi kedekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyak tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tau. Ada lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita hai. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tu Ari Nelson Anthony ya, berami ba Ari gawai.

selamat lemai bala peningah. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekada kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data peribadi. Jadi tu datai bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak kengagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut Section 12B jadi pasuak kengagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang nanya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekaknya di pasal data breach jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification ianya data controller mesti madah ke case berkenya bisikannya di. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kita nyebut data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta berkeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal. Earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 ya, tadi bala peningau ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2 section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach ba subsection 1 ke disebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 tu bala pendengar merik tanggung pengawal. Nya merik tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller yang madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
tak ke pengerugi ti balat ngagi individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban

komisioner ajak. Tang Seksyen 12B Subsection 2, pengawal data controller atau ketanggung pengawal data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban Seksyen tu amat berguna awak ke bisi individual protection, reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena Seksyen tu. Jadi reti ya Seksyen 12B Subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of Section 12B Subsection 2. Jadi Section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identiti orang kempu datanya bisi ka dicuri orang, financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang, ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti aduh ke ngau lengkas. Ianya madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya disesat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekaknya di data controller tu ba penemu ya nanti utainya kekaknya di hanya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara no nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars bakal account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi ke dah sebut akunya tadi kategori data. Ha, jenis data ke berkait ngau pengawal data breach di kak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ya, tindakan step to be taken awak ke utain ke kak nyadi atau ke dah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi awak aku merik cunta ngagi kita bak Section 12B tu bala peninga cunta tiap baka bak bank bisiknya di data breach ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang tau ke kak kena curi orang. Itu yang kebuat Section 12B Subsection 1. Data controller mesti madah ke komisioner. Lalu komisioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi itu yang kebuat

Section 12B Subsection 1 Data Controller mesti madah ke Commissioner, lalu Commissioner madah ngagai Data Controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempuh datanya tadi. Jadi nanti Section 12B Subsection 1 nya tadi udah dikerja Data Controller. Lalu nanti ni tiah ke Section 12B Subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korang pu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account buat banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account banknya, lalu mencuri duit dalam accountnya. Jadi nanti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu accountnya tadi tau nukar password, tau ngemata ke merati ke pejalai duit ya dalam accountnya, tau ke minta accountnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi Section 12B Subsection 1 and Subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat Section 12B Subsection 1 ngau Subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat Section 12B Subsection 3. Section 12B Subsection 3 data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat Section 12B Subsection 1 tau ke mega Subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah, lalu nanti ia diputus ke salah buat kod ia ke dihukum ngena mata duit ndak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail ndak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum ngena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat Section 12B Subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes sibil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya, nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat Section tu dibaik ngagai court. Jadi ndak ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai ndak meri notice ndak madah kora kempu data semena ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai merit notice buat Section 12B Subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke Section 12B Subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure nya, data controller mesti nentu ke notice ke diberi nya timely terang serta notice nya nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller nya nak tau pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company tau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajak pan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya, A is a data controller, jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak ke patut dikerja buat Section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer tau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain syarikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA syarikat B megak tau pulai kesalah
buat undang-undang buat PDPA 2010 atau reti ya secara praktikal baka company esa data controller yang ditanggung pengawak kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja jadi officer liability ya tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1 A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu ke

Okey, lagu Aria William Mawiang ya, Gaga Ti Maya Gawai. Mega kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama Nur Nabur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu Gawai Mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya. Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
3: Selamat lemai peningah, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tim saya lagi dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemarah tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kengau mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami Ari Gawai Dayak ngau pengerami ke Bukai tahun baru nyinilah lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka Gawai Dayak Kediatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about Kompleks Unipo Kuching Sarito tadi. Inisiatif tu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumegak ngemudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak ngegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berengat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media ti udah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke pengikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami Ari Gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak tip tengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri Ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ber Facebook rasmia lalu ngarap ke pengerami Ari Gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia muka minta rakyat ngetan ke semangat berseraku berbasa ke pangan diri serta bergempung tindak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak na berpanggai ber pengelantar rakyat di seluruhan berseraku napi pemarah serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur ba mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Ba Upis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar ngau perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi yang muka merik selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada tu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal hari arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulu Subak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang madah ke pemujurnya dicapai hasil lari pegai tingembuan visi
serta pentadbiran ti meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana, lalu ngaunya nambah ke pengenal ti orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megah dekang angkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Alfred Jabu berjakuk bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air ba sita terbeduk di kara pulih diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisik serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek tu dikarak boleh mai pengelantang bak timpuh ke panjai kagan mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayuh hagi jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pak sitak terbedau. Tu dikena nyawa peraban orang tiap kebun tiagi pepanggai bak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisik sida. Tajak 59 genturuan peniau bak sitaknya udah habis jalai kebun tanya ndak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai bak sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nagik nak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besai. Siko lelaki dipelabak ke lemas semudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak, sida nerima kangau nyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri, lalu siku lagi ke bernama Aduang Anak Rangkar, umur 20 tahun, lenyau nadai temu. Berindi arinya raban hari Upis Bomba Kapit dianjung ngagai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Naka kedia tu operasi SAR agi di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. E Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar lagi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai permisi gawai. Naga nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 1 bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukur 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak padang bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek padang bilun baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak padang bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, padang bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek padang bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' yang tarik pengejam.
7: Apa yang saya ingin, suah mangku tanya orang minta terkini, asmin nerangka, minta nerangka. Jadi, gawai asal kita keliak, di itu kita, lembong itu padi, lembong yang kita udah tahu. Jadi, ngabang kita dari rumah sebuah, dari rumah sebuah, rumah sebuah. Nggak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu, utai kini lainnya. Dekumai gawai daya, ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita kerja ko, awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
6: buruang kita.
7: Tamak bulu kata ya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya. Jadi, tahu, ia ngintu gawai daya. Ngau cara ia mpuh. Jadi, selamat gawai daya. Moga ngagai bala kapan kedatang din. Sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
6: Ya, terima kasih, Pak Pengejar. Ini Jimona Tawai. Meri selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Kau Kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak mereka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Terimpu. Dengan datang ke direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nombor berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di Sangguang Petara lah yang saya lihat menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang dari gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih agak tu nyerumbak ri kawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nuan Nije. Jadi utai ba 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tu udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandi yang jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ayansa jaku muka kuju atau kenyah deh lalu ke keadaan lemahnya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai.
1: Nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya ke Rita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana dirinya lah.
0: Ilak kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah de kerandau ke bala netizen ya, ba social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar nguji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya tak ada da tanya daripada kesidak dah bisik sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tu tu tahu kena ketu tahu bekenya nak tahu tahu bekenya lah jadi lemai tu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke tentang perkaranya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke tepansak ke utai ke begenya bah sebelah media rama lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai
1: aku
0: terus
1: nyerah kan tuan. Okey, dah pelapak aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu demo puak nama hotel kereka tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenan ke pasar perkara tahu ukai madah dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar munyu aku selamat tahu ngajak ku jat hati baru aku madah ke dalam tahu. Nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu beplasar ka pansia dirimpu ngau beplasar ka penemu uleh bertanya bertemu uleh maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh beplasar ka nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas main orang mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tuan lemai tau. Aku ngak mai bala pening.

0: pengajar ngah bala kaban bulan miak ke belajar ba IPT ba college dia tu ah ku mai sida berarti ke peda ba bub serbar ti je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
1: ya yeah.
0: Peda ba tahun 886 lagi inti semak kita sempat meda peda ba daunnya lalu ba a comprehensive iban English dictionary de keluar ke tun juga foundation mega peda bat daun 1234 tak betusun
1: oh.
0: Daun eh 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salian ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalau ke jaku piring ku ya nya dat jaku nama lalu jaku namanya de kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara.
1: Ya. Yeah.
0: Satu, keduanya de kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita ngatai ke pesan, ngatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piriang ngana piriang deh
1: yeah.
0: Nanti sempat lagi mayuh atau utai dia tahu dia sebut kita dan tahu deh hal pasal miriang sampai hari ya kepa madu mudah kami kemudian kita dia dalam babas di kempung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripada nya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai, kita bisi mai asik, kita buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
1: Oh iya
0: iya lah entah deh.
1: Oh biar naik.
0: Hanya piring maganya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utak ada pedak kita kelalu nyalai dah. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tau ya kada sebut tek tau dah kena ngagak piring ke ya dengar kata bala peningan dah. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari utak tu nak kena dalam piring piring yang nak tentu banget penuh ya.
1: Iya.
0: Tau dah kumai kita bisik penimbang dah.
1: Aku.
0: Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Bala peningan enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak nyeng kaum asih amat. Asih pulut. Teluk ko ya ta kena ko aku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nadi dalam mana ambil teluk tiat nak ya ngan jadi atau dia teluk mana lah
1: yeah.
0: Tahu kat teluk burung ngan jadi teluk ticak tentu ngan jadi
1: tahu
0: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku bisik lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
1: Ya, utai utai kedigunanya sih bisik dia magang.
0: Bisik dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang mega nak tahu sengapa simpan dia bisi atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangat nusun ngau lenak pasal atur miring tang karanya bisi dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ya dalam menua batang air di kumai kita induk piringnya

0: Ya, jadi nuk pilih ngunan Siti Pingeja. Siti Pingeja tang dalam pingeja bisik ngunan semua utai kada sebut aku datang tadi.
1: Iya.
0: Nyerti itu kepiran Siti. Jadi udahnya ada sebut dia ditau ya pirian sekali tiga. Jadi dia ditau erti pirian sekali tiga hanya tadi. Semua perangkat kena ngagak pirian. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
1: Mm-hmm.
0: Maka lekap sirak pinang.
1: Oh.
0: Ada penyampo daruku, penyampo daun siri ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil kebaga rendai. Nanti ya tiga jeput gak. Tik tumpik tiga itik gak. Puluh tiga jeput. Nanti aku kena kerti pirian sekali tiga. Yang gak aku bala kabanku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata udah. Aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din.
1: Sidak dinnya.
0: Jadi di kita di menua betengah kilik kita. Kita nyebut dah turun.
1: Ya meh.
0: Mereka jago turun pirian deh.
1: Yeah.
0: Pirian turun tiga, pirian turun lima. Teh kenyak deh.
1: Yeah.
0: Tang ya jago perkara teh sama lah.
1: Ayuh teh ke sama ke ya nih.
0: Jadi ku ya, jadi nitih ke ripih di menua Batarajang. Ya nyebut pirian, pirian sekali tiga, pirian sekali lima, pirian sekali tujuh, pirian sekali lapan, pirian sekali sembilan, pirian tanam. Sekali tiga atau ke bakal besar deh. Biar tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara di menua Betarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tidur nyimpan induk piring semua perangkat disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din, pirian ya sikit derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Tiap pirian sekali tiga ka rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pa tiga ige tang nak mengganyo tiga pingai.
1: Iya ke
0: buah pinang.
1: Tiga rintainya. Iya ke pemadu baruahnya pengajane.
0: Nah, dalam menua Batarajang bisi pirian si tek kaya deh. Lalu nak bisa menua Batangai pirian ke madu baruannya pirian terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piriannya pirian dua. Jadi pirian ke kak daripada tara inya pirian tiga laban derti pirian tiganya lebuk tara medak tusun pirian kita tiga. Ia medak, oh, mesti utai dipinta anak mesia aku ya.
1: Ya, piring pinta,
0: leban,
1: ne?
0: Leban, piring pinta, semua macam piring pinta, ia mesti ke mekang.
1: Mm-hmm.
0: Piring mekang. Kebuah kita ngagak mekang, tapi tara medak, oh, minta anu orang itu, aku ya. Leban dalam penghidup iban, siang, bisik,
1: malam,
0: bisik celak, bisik,
1: Angat.
0: Mm-hmm. Bisik laki, bisik
1: Indo.
0: Ha. Pirian pun kurang lebih kenyak. Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka, nama aku kata. Kita nak cakap Inggerisnya main nyebut. Aku main siri universal.
1: Mm-hmm.
0: Otai berkenyak. Tak bak pengharap bukai bangsa bukai. Maka, pegai bak penemu otai berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miriang di teh kada bak bubnya tadi. Jadi, dalam bubnya, ia madah ke kita miriang Siti ada tujuh miriang lebih maya kita berancau tikai gawai ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulo tikai kak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piriang Siti nya piriang untuk papas. Jadi nya pakai dulu dia kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piriang petara, piriang petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan tu nemu arti itu aku yang nya. Piriang ngambil kerja nabau ngabang atau maya piriang pegawai besar di menua Batarajang. Piring yang selua, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau, piring selua. Piring yang indah abang, atau bagawa besar. Piring yang atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya, lalu menyuk ke ngidang ke piring dulu, dah. Ngatur piring yang bawa muat pintu.
1: Tiap-tiap biliknya?
0: Tiap pintu kan buka. Leban adat gawai ke nyalai di menua adat gawai asal.
1: Mm-hmm.
0: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabayang tadi niki, lalu dasuah orang tuai, dekumai ngerja pengawak dari kumai ngetas pintu.
1: Yeah.
0: Nanti keliak, uliak, maya ketah ya gak kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas pintu entah rengkah ketisi, lalu-lalu yang kah kebak awak penyurai. Lalu pintu biliak, lenga-lenga sekumbang ke gawai. Ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup. Kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak teknya di derwai. Lalu orang ke derwai nak tau ngacau tek bala induk ngerja pengawak di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai. Ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak ni tiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
1: Awalnya dia tu nyu lain harga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu untuk tadi leka jaku ya ada kena tang pintu nak mereka ada ketas.
1: Yeah.
0: Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang kedasu ngetas pintunya. Sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
1: tama
0: dah nya kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nomor T-nya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan orang itu ngai ke bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi.
1: Yeah.
0: Arti bercenaganya, babi tirka dintu yang gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi. Hati ya lebih udah dibunuh, hati ada kat depada. Lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi. Dekat mendak tuah, nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita.
1: Yeah.
0: Bak pemanah hati babi ke habis dia.
1: Yeah.
0: And, ya, kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari penlebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang.
1: Yeah.
0: Sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana
0: empat penyakit sakit dia deh empedu ya ada yang pedu kuru ada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok
1: yeah.
0: Nyak ke depadah kati babinya
1: nyak ke de timbu orang
0: nyak ke de timu
1: timu
0: tak nanti orang ke pergi nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyu udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngajai melaya sidak ke gugur ke melaya manyu cerita cerita sidak sidak kegugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopang diri sanu tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanu hari kalau lama maya sidak kan dulu
1: sikit bisa cerita
0: nyat ke kak de tampung ku tau amat ngenak dah kami kita nemu jadi di mana petaraja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita bak sukut bilik tak tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sintu engkah bak sukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lelaki jaku Miriang tahu datang lelaki jaku Miriang tadi. Jadi jaku nama ya di kumai Miriang ianya pengawal ngaga Miriang. Terus kena.
1: Ya.
0: Malah peninga tak terang aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Nyalai namunyi nama Miriang. Nadai bang menurut kami ningal Miriang munyinya.
1: Ya.
0: Oh. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk aku bisa pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban Miriam bak menua semengga-sengga. Segi bisa nak tentu sebaka ya. Tang tujuh orang Miriam sama. Habis ke contoh dia tau, hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betung. Cara orang Miriam dia semua utai teluk di belah Miriam lamar Syria de cebia semua ada
1: kalau aku mendang
0: lalu berkenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau de sebuyau teh dia keba sampai ke leka jakok sidak ya tuai ke dasar sidak Miriang nya ada kumai tukang cebia sidak
1: au laban ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni laban nanti kita berarti ke ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak sebaka deh jadi ya ke depedak aku amai munyi kunuannya tadi bisi ke dicebiak orang teluknya dah lah jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar segi ndak de belah teluknya nang segalanya
0: okey lagi aku nak dah medak ada cerita jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia Miriang ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana atau tadi lebuah ya namanya lelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah din ke dalam tanah nanti din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di perubat tu dah semeruga nah gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga kanan tadi nak mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua di anak semeruga dia jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-muka maya sidak ia nyuka melah pinang induknya tadi udah dah tunang busur mawang tiap nama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi tu sate lah semerugah kini ko jalan mutar kita ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap pengabada nah ke balap kini ko tu ngau nupai balap pengabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semula gana jadi ngau bujainian tu tadi tak tengah lek ya makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngau tu dah semula gana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasau bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jakok jadi lelaki jakok terkena ya inyak piring tau mah piring ke kita ya pihak ku jakok mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuah maya semerugah meda adat semerugana mana hama kenya ya perlu ngambil sepakanannya di kemudian tu. Hanya kecerita. Jadi berkahnya tiap kali Iban di menua 100 ribu sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelah kena baka ke ditulis yang berdiri sandian dalam buah sengelah buruang atau buah raja duruang nya tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya. Oke, nya
1: pesan cerita ya nya ne.
0: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sidaknya datai rekor lebih datai dari menua tik sama dia ba ngulu batang kanyau ngau arim peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenawin ngendah ngage menua baliah ke taskin ke. Jadi orang tu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida, inya nitih ke pirian tidak jar. Ora pangau. Jadi lebih maya abak pirian dari jar ora pangau. Teluk nyala teluk segala. Ada kena ja daun sirih, daun sirih.
1: Nak dicebi ya.
0: Nak dicebi. Daun kelayet nak dicebi. Hanya jadi hanya ke buah ya miri yang nak sebakal lalu lebih banyak miri yang pun didang ke didar ke piri yang pingai piri yang jadi mula peningat semua tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
1: uli mansi ya
0: uli mansi ya jadi nyak pasal lah piri yang kau aku neras ke jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai aku harap kaya bersih dengan nanti bersih dengan lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia suang ambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya suba ya bersih jaku kuya pengawak miri yang tau kuya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai. Kita nak patut berdarah, patut miring dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miring. Nama kebuah kita miring, tentu mah kebuah kita miring. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang. Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita Iban percaya ke diri empu bisik tara nyala berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: kerja
1: kat
0: bujang rani dalam tahun
1: 2011
0: ubah deh ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang berani ke daso ngage Melaya daso nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngage menua kita de Sarawak kita deh jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak temu jadi erti ya ada pedak petara meh pengawak mayanya
1: nyalai utainya ngai nak berpiri yang dah
0: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
1: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi nabi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kalak mansi perkara bekau ngau miri yang munyi nuan tadi deh ari penelebak nuan tu tai ke depansi tai ke ditanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya bergaul dengan pengawak miri yang terpengaruh peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal miri yang kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar memang tiap tiap lemai aku tu lengok-lengok berarti kurang ke belajar nimang. Lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring, lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama ke buahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak. Jadi nyak ke buah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya aku ke bisi peluang gawa ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengigak orang keka. Jadi jalailah kami seluruh sekayu menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam. Bala peningau. Jadi arti lekaja aku Piriang, ngau Miriang tu bak penemu aku tu kata Miriang tu jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju berkawal ngau pengawak ti, di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriang leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tu nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk agak taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga titik tujuh miring di tu kena perhatikan aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah tara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawak jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakar tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de ndor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8 nak ke kita ngagak piring 4. Piring 8 nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik. Kita nadai selalu minta aja. Lalu kedua, piring 8 ya, piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tahu kan minta sukuah minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis jadi sedadu di Melayu apa ini naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut nya, kita nya piring nyukul.
0: Nyukul.
1: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di empuk gerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tak salah. Nyak tujuh miring nombor tiga nya. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kerja di Mali, kelibat hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, menyembah tara, Kedua, kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur. Masuk bak raban pira nyukul tu, ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lama balai ban kat miring kat, kat bumai deh. Mm-mm. Dulu nyukul sedap ya.
1: Oh, oh. Ngetak tu ya, Nay?
0: Pira sukul tu. Leban kita, kita nemu kita dekat nebang kayu kuda berapa ratus tahun tumbuh dia.
1: Mm-mm.
0: Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sedak semut,
1: yeah.
0: Rumah sedak ular, rumah sedak jelur, rumah nebang kara pemandu burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Ya, pak pegawai ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya deh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
0: Jadi apalah peningan ti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena aku itu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita megak patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayit, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelebarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyak, kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miringnya,
1: Bebas sahaja.
0: Nanti nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna utinya tadi tentulah do kita ngkah induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kenyak kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak. Lepas itu tanya lagi diguna, no kena kita nyerayong
1: piring.
0: Piring, dia kena nyerayong panduang, dia kena nyerayong tersang, kena kita ngkap piring. Dah. Jadi, dia kan mau perengkat dia mesti dia gagak.
1: Utai ke dia gagak, utai ke dia
0: sedia. Nanti kita miring, baik ke dia tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miring yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol munuh kapit dia tahu enggak dah?
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai pingai induk piring lama maya udah dah bau ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak otak kerikumai kelingkang, jadi kelingkat tu lamar bulu, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kabak, tanya tadi, lebih maya ke miring, leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena ngagak tersang ngagak kelingkat. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kabak. Namanya media ramah nya ngasa bala ka banda tadi patut ka bakenya sidak kenanya aku
1: kati ko nuan de pengajar
0: arundian pikir ke diri mah tante de ngamat kalakai jako urup putih ari kumai authenticity tau ka pengamat ngau adat ti betul patut nena no, buluhnya. Benar mana pergi kak? Nak patut nak ketemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kenang agak kelingkan, kenang agak tersang.
1: Lepas nanti kita berarti ke ya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lepas lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi, nanti atau timpang gak? Mata tu medaknya ambil ke mandiang lah bisa. Katiko kita sedia ke kita ngau tersang. Mudahnya tepuk ke tuakin, yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gak jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jaku orang ke berpegat teguh berpengarap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nya menanggul lebah petara nak nerima nya. Nya lay pengabian nak titihlah cerita sempurna gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergegak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pun dah tahu tuai gawai diberi orang makai nena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketua ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berbala mayua. Ngena ngepan, ngena pekayaan, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya pas tentang perkara tu. Tadi, nanti dia tiap pengharap asal. Ngai punya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Nadai tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai, kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung agak pulai agak kita mayu. Kemana ya pulai agak kita mayu. Bukannya ke jalan yang mana kamu dan? Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri, tahu ke pengawak bergagak ke depan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena kutanya. Ngena kutanya.
0: Ngena je aku baru ke dia tau. Kau sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita mansang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Ngai do
0: awak
1: jadi
0: yang ngermai ya.
1: Ya, au de sigaman te subak kita medak nai pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi de berumah panjai udah orang ke temuk makai me nya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne ba ruai.
0: Ngai tanjo
1: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalai bebala mayua.
0: Jalai bebala mayua.
1: Au.
0: Di jadi baku benar orang Berandau gitu bala tu Araban Bansai Ban Berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Berandau gitu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasar karanya kemarin
1: nah
0: jadi pansut kaku mak penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti dilihat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngeriang ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tawa sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tu. Ku ya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tindur ku berpegai betul. Mm-mm. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup.
1: Au.
0: Baka kita tengreng ke besi. Ngereng ngetuk besi tadi awak kaku kreng baka besi.
1: Ya. Yeah. Au.
0: Baka kita ke nana mumban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung liat baka baka pun mumban. Ku jako yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nade apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring. Jadi peringkat tidak kena bebiaunya ngau berjalan. Nanti ke pemisai pengawa ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak ke piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk, udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya. Jadi berkawal ngop karato, jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, ngote madang ke sida ya. Padah ngaga bala mayuah lalau, baik ke sida nitiah tau kena ke sida ya. Nanti berbiau. Anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuah tu ngena manuk manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyo nade bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padahal ngga sidak ku ya ku sidak tadi teu lihat juga lah manuk sabuang
1: kan. Manuk sabuang mah.
0: Nanti. Ya kepada bulu lebih di kamar.
1: Iya.
0: Ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita. Kita ngerja pengawa ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawa dari kerja dari rimpung.
1: Oh, kira ke anak tak sengapa manuk.
0: Anak sengapa manuk lah. Nanti ya manuk selalu ajar balal mamang. Manuk patut ia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Ku sedak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ia dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ia mesti bisi senyata. Nanti ia nadai senyata. Nadai maik senyata. Namun kena yang laban penguji dah. Laban munsuah. Makanya agak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina enam buang dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Berkerban dari kemiriangnya. Berkeninya pengajaran.
0: Lebih ke miriang. Utai itu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Bak. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dia kata.
1: Iya.
0: Jadi aku dah tusun. Aku berkata. Utai dia tahu nak dulu dia sedia. Nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau. Daun siri lah. Kapuk. Daun kelayat. Siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemiri. Nentu ke pemesai piriangnya. Ngena penyampau sirap. Pinang ke dia kena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga itik kan sirap pinang dia tiga itik dah rukuk kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluh tumpi rendai luk manu mata luk manu mansau air tuwek ketupat sungki asih amat garam minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke... Tau maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Ambil kemudian ke miring bubunuh buyuk. Ya, bahas entah tu. Orang mana yang kena... Kelimpah hari perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak kena bangsa... Tindih dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelai teluk mata ke, jadi ke perengkap pirian nambah ke asik ngopinya siri apakah kedata tadi
1: nyak nyak baka orang ke mundur buyuk tak apa
0: pengajar pirian manang contoh lah
1: Ha? Oh, jadi buat ripiah pengawak miring macam ni dah?
0: Jadi buat ripiah pengawak miring tu tadi, jam tua tu nyo kenyaman, dan ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nak, nak. Rintai kerja.
1: Oh. Ha?
0: Sebedau miring masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, dia nuduan tubuh, ngupo kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang, laban ansang, dia muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, dia kita ngambil pinggai lama, dia jadi ke pinggai piring.
1: Oh.
0: Dia kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Raja turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyamut temuai. Nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Ya.
0: Lalu pengawak miring megak tu nitiah kepada arbala lembang ke telebak. Ambil siti pirik siti tumpe engkah kita Bata Tengah. Ha, pinggai lamaknya,
1: oh.
0: Pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tepi, tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke
1: tujuh?
0: Piring turun tujuh ada. Oh. Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hige. Lalu mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Oh, kira nanti, bakal jalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal musuh. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit. Lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami itu miring saat itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesia mayu, mesia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak anak manuk baja, anak petulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna yang sampai lagi sudah sempat. Jadi dah ngerara aku tu gebaka api ke makai dolah lang. Bala peningat semua. Bak dini dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Jadi apa pengomir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Ya patut nganak kain bercorak. Kain merah laban nak bala pengabang bala itu lebih ke orang pengau itu tadi ngai mendak kita ingin mengenak kain celum lebih banyak cerita berkaul ngonya lebih banyak miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimpi mua celum lebih menerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang meh nitiah ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lebung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia nak baka jari kita duit tunjuk kita yang lama dah tersenang. Patut dia 10. Pakai jari kita dia beri tangkup ke kita 2. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badas hari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jari. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi,
1: gagak berkenyak.
0: Lamar tersangnya lagi patut 10 ke? Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu kai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua nak anak ranyai tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu mas tidak yang nak kayu buah lebihnya kayu buruna gemsia. Nak kita yang nak rengas. Kada? Jadi
1: kira-kiranya
0: maka orang dah yang kau datang itu ada tiba penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam kerja kebenda ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh tentang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawan kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan yang tarian utai deh begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya utai utai kejaya kena pihak kau ya deh.
0: Bak aku ada luji ya, kerana kaki tidak ada sempat
1: di sini. Ya, kaki seminit.
0: Hanya, maka kita ingin bertat kira lah. Pira yang pira berkat kena kita. Pira nombor 8, ada yang ibu minta ke.
1: Kira sebut kita yang tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Teman petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi, pengaruh terberat yang wakilnya, simbol. Simbol aja. Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ya nyau ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Au lebat tu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne hanya aku mri sama gawai megak ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adik
1: bala peninga leman budaya Iban harap ke terus nyukung program leman budaya Iban kita hanya tu ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Saya ingin saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiga Terubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensiah mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern tibisik bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu, baka kapit engau kenawit.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisminak bisi utai kada pinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak da beli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budu, aku dekat meli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak anang sekali kita merik minak sendarainya jak daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din eh.
3: Betul, ari ati kita nyak munyi ku aku tarik enti at kita nyak tusah padah mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apai
3: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai artinya utai ke de tempuah kita na ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiri tempuh kita ini.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, aku website terima kasih ya. Lalu Kak Merik selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita menjaga penglikuan jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenyang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pian mega kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke Ni kekak tu yang lu beli, anak berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Ini aku nak ngerah kita lebih kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ia padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Cabang Perliman P202 Sri Amat.

0: Radio YFM 101.3.
1: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Ho-ha, ho-ha, ho-ha. Nama ku meletup, munyi berdil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak geseru, bala pengulu, nyak kesampi, bala kemiti, nyak getiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asik, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena kumiau, petara, sampah datai, mansa ngabang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena kumiau, kita ke kedunga, duduk bertenteng. Nyalai nak kubusung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelanggar tanah, nak kudanjan, kadah bulan, nak kulusi, ngali ari, nak kuparai, ngai lemai. Nak kupambu nyebut ibu, nak kunyanya nyebut mentua, laban palak, kuda tertatak, lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngelik kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku, surung gelung, baka tubuk, suruh rebuang, baka wi, tanpa tali, baka rutan, tanpa danan, baka hijau, tanpa penduak. Bakal lembak, tampung irak, pecah, periuk tanah, ganti, periuk petani, parai, ruk tuai, ganti tubuh kami. Ho ha! Ni kita kari langit, nyenguk, angkar kuang, kita kari tanah, pansut, angkar punggung, ngeri ilik, mudik, ngau bandung, ngeri ulu, ngdul, ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nemiak. Tambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemaduk, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai datai ritatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang, ninuan punga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandak sergatak manu jalak menang tandang. ninuan linsing kuning berani kering da kala nyelayeng sumping dengah urang. Ku ngangau kurar geluang batu na kuang nyingit nyinguang nyanda nerabang ninuan ngelai tuai urang meligai besai punggak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua mana. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang busu ribai datair tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang raja kenali datair tisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang ho ha ho ha ho ha. Nyalai ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi ku nyurungkan urang kelama midang tinggang batang sebelian wi. Nyalai ku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap, apai tambung petara muhari, penama lintuang petara balang, balai nyabung. Tara gani anak cawung, tara tugau mentua siung, tara tan sri juga laki tiung, tara pengelu liman julau laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, tara minggat apai runai, tara munan madi rantai, tara ngumbang laki rabai. Tara melayu sultan berunai, tara sun apai nyawai, tara kenawang apai kiai, tara temunggung uyung jauh lawai, tara pengelu teduang anak talai, tara mpaliang laki sambai. Jalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia petara temu wongku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temu wong banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin. Makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kitab tara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh kembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperigak, mayung pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempeng ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpeh ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansia boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai boleh tajau boleh sekiau boleh mutu boleh pasal batu boleh kereta perutun saga. Ngambik kami mansiang kami nyegang ngambik kami ngebuang bakal langit empusung bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau, tampak kami tuilak baka pulau, wek kami guayu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa kup tara, ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
5: Selamat menyambut hari gawai, menuju semua pendengar YFM, maka ke tahun tu. Kalau tu, aku kat merik jakut lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Ho ha!
6: Aku cuba lau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
8: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari ke terima kita akan gini 2 hari ke, Wai. 2026. Terima kasih, guys. DJ Sam kita. Ya, sudah mengenai kita, ya. Okey, setelah lemah 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, terima kasih, Salma. Kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban ke malam tu ini pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan pergi dengar kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya, dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kena tu. Agini kami jalan-jalan kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru dekat Mansang Ngabang. Okey, berjimat ba jalan alun sama nitiah ke atur penglikun jalan alun kedah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah mending ke main asal dia lagi nya pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipih Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningau, udah ada baik kami mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok, keninjang induk darah, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat padi. Jadi, kelemah itu, kami mai kita mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok ninjang induk darah, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat pandai.

nyelagi jawang bokenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita kagi debat nyang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katu mandai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaino nu kirun tuam bunga kanangah

Mamantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangano ngagai diur bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama barba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mani yang megiat kaya kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawa muntang mengkebang empang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asa teroh

Nyalaya batu jampat bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangku ngamat awak kepasingan potangan jari empat nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi api yang pansap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawa ajawa au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganya gam ay garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang asok muka enak kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan kita nyumbak kebuan nambuan kebaruan labu nyanya nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilak dinia mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam cukup kaplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similu batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gituan tenok kaju kekang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna dara tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

tang balo cidak mani mangi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan ko tawo cidak manganai tangkai minguo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua kalani muntang mengkebang empang monsugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang empang bali min sugo ngi nganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tu agi kekuninggal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau dini yang mampatim yang kuang badaja kena manai kita ngambil popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rendo kita semua belok benuang daro ukae nyepanai pio panai ngapo kenami pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang pelajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kenok kita ngabis di diniat pom tiga nyalai pamulai nyok Noanila dineng aso tarunda nyangkuang badaja leban kita kenapa panai parso nyale pulai ngisila awa bilo duo agi gagos nemanguo tangkai baradongi nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kembuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sudah anak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lendak tanya lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu kena bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semua misi datai ngabang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinyanangi ukai no wa kuno panae panyungae ujuang jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu ngajampat udagati ngalaku kanuan duining mampat yang nyangkuang ngamat ukaen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyangkuang megit ukunan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan atau kinsiat ari limit ubuang ngardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita semua biak daro lilingo nyo alai ukae no kanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang balubang oh daga tinggal aku kanuan diaso tiruno nyangkuang ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ampang abalantan nyalai ukaino da bai semangwa tangkai mangibuan nginuan kagawa ngembuan baru sebuan nambuan baru ruan labu anarusan au ukae no kagawa nyikat kitae taruna daradelan lat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam ukae nudanyo terlalu da aso ko kita due lupai bota gae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngau danya tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alaet nak lama terentang-entang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino au kelama hari berpagari bulan kalman nya alaye tedar dai nuan peso mangai alang basuran nukaino lebuh lambu kita gampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyerumah hari tarungji sabum nga malam ukai na tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mese palok ikan nan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku katu agi nampuang sarnguang jaku au
baraman nuan dua rulai batagai yang kungangi dan aku jaku aki bujang rengkang kempan. Tadi nyak gubat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan.

Karawang, kandang limpuang, tangkai dalam koti kita, kobelat morti kempang tajam. Nyalai sekulo kita dia nak daro, duai lupai botagoy, nyangkuang bodajo, maca pum tiga kemanua, mangri Singapura tanah, ai ngelan nyalai agi, go uliah nampuang sarnguang jaku, ngotekan ngitiah koti, setubara di karuang manyimpan, ngagai manua, nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam au nyalae pamulae nya sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulae ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapadu katuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh katuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal ke buat padi. Lagi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah ke bukai, niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucuk sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik liok. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal kubat pandai kebukai kinduk darahnya, ngambik kinduknya, landik rentang-rentang, mantang ke beliok tapang ngagak puak balim suga. Ucuk sempulang gano, mga ninggal ke ia semua ubat, kira kena ia ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke ia tau landik, lalu pas periksa, lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

kita mending ke berita malam hari Wang FM Iban Kucing dan malam hari Sasu 1 hari 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Samang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Samang Gabagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang kemen asal nyangayan ke semangat hidup dalam pemain tinggi tinyadi kunci penyerakup rakyat di menatu banyak macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak menjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa hidup dalam pemain serta berbahasa ke pangan diri ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi semangat berserakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap manja ditegap ke dikenal tentu ke pengelantang gawai pedegap ramah di menua itu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap visi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbai ngau pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjing kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tabuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sampai si engkau bak penemu itu ingat sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gau sekedar bala pembesar bukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor yang kaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar awang tengah haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berorangkat perintah jatah megat nengah kerjasama dagang ditegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui arik pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur awam ngau gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar awang tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia dan Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak dan Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemuka Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Brand Akabuku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategik bak kandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Alinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai damai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kawam dur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih lagi sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingik Sibu, bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
5: Our project Abbas Ai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik,

0: Girup tua. They say come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck. It bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ge berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jago iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang yang kak madah kesidak ya uji duan jepik kasar kuilik aku ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus mai orang ngirup. Jadi tua tu lebih orang ke giro demi orang ke pakai pengabang. Di sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano sano sano mula ya. Jadi tu jadi kumang udah ya gah kura bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke giro tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ketua tahu jadi biar. Kita ke bujang tak boleh bini, kita ke bumai boleh padi. Ya, jis hujung isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
2: Selamat Raya.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati acara Ketubah Yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyeka pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyeka tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layar ke. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pasal aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meria selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap linga kesempatan nyukung lagu-lagu kita ibang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik megang
1: ati mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti tarikinya asmin nerang ke minta nerang ke jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu dek agak ke mana kita kerja ko awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai di rumput harapan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara ia mpung selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngepanna Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ke
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau teka salah, lalu ya teka salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik teka salah dah. Ya, utai tik ngerusak. Dan ya, laban utai tik ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edman Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambum Takeisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari kawan.

Ya, pada kini kami menikah kami penghuni malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nak kata lagu dari Raban KMP. Kalau aku tidak ya, berami gawai. Enggak lagu dari Ricky L. Segelas Ai ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15 Engkau DJ Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pagilah berburu engkau DJ MATU di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya. Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi bisa ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah deberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakarnya ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Area Lom Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai ini. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabak ku Nare Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke 5 malam tu, lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock apa. Jadi lagu Power Ballad, ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisa Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga itu lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasu kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar sumpah. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ia ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak rasa kita nyokar ratai bah pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Ujena bye bye.

jaku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke

mentari turun lemayari. Tindok bertengok belakang, ndak ke mic pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita itu berunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penemu ti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Meri, selamat hari.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: kita itu kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah kemarin itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao amai kena kita nanam muka. Naik ke jari anak kita berjabang kena
2: maya orang disirak batu kemasinya kami di benua tu ambil memeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetahu lihat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Masa kami tubuh saya orang parah tadi. Nah kita mati. Bersuruh bukan tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah. Nah kita bersuruh bukan takut kurang.
2: Ngeku tu pergi mali saya kita bumai ngeku tu ke depan kakakku. Jadi aku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya ngetau tu ke saya kita tanam itu ku kami ditutup. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Nggak tahu ngelampak semua orang. Nggak tahu tajur-tajurus kali. Gue nggak tanam kenyau, nggak tahu kenyau. Mali taruh. Kami di tau. Tau ke timah yang ngetal. Mali kengkai keruok. Tiga menginyak ke. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Deh, kali rumah buka. Bawa rumah itu. Manyuah sedih mali kita rumah itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak kami di tau. Nggak keruok.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama titik dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Oh, jadi sakit ngenyet tungkul hati tu arti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruak. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke diri empu. Jadi mayu macam bansa orang ti tau kena sakit nyet tau, sakit jantung tau. Nada ngira tuai biak kurus tau keganggam. Kami bau pes pengerai nah segi bisi statistik kami empu ni laban ti tu nah segi nitih ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tau ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi ari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngeluik dari 55 tahun. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngeluik dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, tu pun orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penghirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area adal te tau.
1: Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah di pisin buah anyo piak ke kibak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat mai bakar Ricky Anderson.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendera. Kang unte indop ya.
2: Nemu mai de enteron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu ne. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci tu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni nanti ruang terni. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan tadi. Pedah di palak ku tu nyumbi di sengal ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kena gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine dia. Makanya, maka lebih kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya. Anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri sekali lagi. Mari saya terima kasih ya. Bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar. Ngau Ethno Cultural Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya muka hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kata kata itu jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: Kay lama na pian kinchuang tu. Kini ke kinchuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kinchuang tu. Ih, mensianya. Ngai keduit mensianya.
1: Tegah.
0: Apa umang terkenyat aku. Apa umang nama ni. Nenggah aku berkenyat apa umang.
1: Deng kau.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendanya gap madepu. Mayu sama mas kena dangau. Kini dangau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku bisa orang kawin ke Rami, Dina, ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, bisa orang bakal aku pedak dia apa, Mang? Ya, pedak dia. Aku baru beli ku. Bega beli, ya. Pedak dia. Apa cari itu, tu? Ngau geleng aku. Pedak dia cari.
1: Ya, sige nada yang pedak aku. Kita serumah atau kabar pasal kanyo bakal dia itu. Dia itu aja udah ngesau ke mas. Dia aja bisa mas, pia.
0: Apa, Mang? Aku sige rindu ke mas. Aku apa, Mang?
1: Rindu. Siapa berengau dia? Kedirip-dirip jalan dia. Nanti dia kena rumpak, kena runtuhan orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa, Mang?
1: Hai, Dina kalau ningar ripu pulias dan nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisai orang kena rumpak, kena runtuhan orang beak.
0: Beak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani dek, Mang. Kenyanya kedatai ben kincuang.
0: Buat dulu apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
0: Ia sampai dek tuai urangnya ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
2: Mia pasaku, pedia berkuang ku tau. Pedia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
0: Nih, angau.
2: Minuman.
0: Dedeknya pihak aku mbak ku nak tuai orang ni nak. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasal kanyo atau nak ngau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku ngau berkuang.
0: Nih, namanya berdarah sudah jari sudah lengan dehnya dah.
2: Kena runtuhan orang aku.
0: Siapa tu ngeruntuhan lah?
2: Ya, duit kok orang kena mutusikal tadi minut. Ya ke duna deh, ya ke ngeruntuhan. Mari aku tau, biak aku ambil ngeruntuhannya. Pedak deh, nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasibnya aku tu tadi nak ditaban ke ya, kena mutusikal.
0: Naban ke deh segini nak tak nasib orang nak ngacuak deh ngau pisau. Namun deh, jari dehnya semua yang kena acuak pisau kenapa nyau teliahnya?
2: Tuh, kena runtuhan tadi tuh.
0: Okay. Urang nak ngasuh kita kena emas nurun ke pasar mu dek. Membaik ke biak pun berjaga-jaga. Kemudian nak jahit menzia kemaya rito. Aram kuanyuan dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ningal jaku apa hubayang tadi.
3: Jaku lalau. Anam kena ke barang berga. Baga emas main jalai basmelah pasar. Lalu jaga orang ti jahit runtuhan dan gerumpak. Satu dari Wife Family Band.

0: Adi Gawai.
1: Sapa ganuno tai maya jam dia to neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
2: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai ona ga sampah tu ki ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku sebuah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Mau dek?
1: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salih, tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiap engau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.my.

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu menyukur kulipun tadi dan agak padang no bilun sangkai dan padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua kau maik temuai nanti terbayar dari kunci yang gitu kena maik ke 20 minit 30 minit kan. Nyalai kami nak tahu nak sedia nama teke tahu mata bila temuai ke kat disini tak pedak kena tidak ada tak pedak sini rekod temuai. Nyalai Siti hari produk ke kat Datuk yang Bukit Saduk lembar Bukit Saduk tu terbilang nama terbilang rito buat kita mula Sarawak itu. Nyalai Siti projek replika kota rentang gagak-gagak buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi hari replikanya tadi dadu-dadu nak lama lagi kau di tender. Jadi saya buat replika jadi semua cara saya kena sedia sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sangkuk berasa terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru banyak nanmu nama saya kena saya kena sedang hidup ke diri bakal padu bakal peti semua tanya kau dadu ke.

0: jadi ke heritage bala kita. Namo bukit satu tu ada temu nyok cerita nabi si Batang nilai nyok tahun hari temui hari yang hari kita tadi bawa betul itu kami pun mayu bawa projek ke rumah panjai kami di kantor bisi rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu satu program mudi air sungai paku sungai layar
1: Dato' Amar Danila Sugambat Sapit Premier Sarawak.

0: tu ngenang gawai kita kelia ngawai kedia tu nya tarik
1: macam apa mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka kena jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah kita tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita ke jako awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengediri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengejar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Cyber tu pengikut cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah all more on digital platform. Eh? Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak ya kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indah handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dari beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya bukan gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ni dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know jakuk kasar ngepengen diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi. Kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi. Ya, jadi takut ke kita. Deh. Pornografi, bila you dah masuk, bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti you dah mendak pornografi. Then dia bertemu orang gitu, melalui apps bukai pakai Facebook, WeChat, and then, Instagram, tapi punya. Ya boleh, kadang-kadang orang bertemu gue walaupun dia mendah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada. Boleh ngambar, beri ngambar nuanti di mana, tapi ada berbaju. Kadang nembiak tu ya tiap berani, diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar kena tadi, ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk muai itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena muai ya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi, orang boleh viral tu sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai. Walaupun kita dah tengok nembiak nanti di kadang-kadang apa indai perlu mega merhati kenapa terdulah tergagak oleh anak kita boleh.
1: Dr. Angie Karin, Vice President SWWS.

Dekat kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade ya utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke de peluk kita ke nyukatnya. Umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Ke de berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerit ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat pemanjai kesama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai udahnya sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpuk. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpuk ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngi orang ke ngenak tumpuknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Nundat, Ari Red FM Inggris. Nga awak tu, meri selamat intu gawai daya ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita petua belimpah, gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur buat pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang ngagai kita semua. Oh,

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dapat susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula tak ke susu pekan manis mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kamu le lawa, kita tak mungkin umah. Ukannya kamu kain, tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Yuk pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tak.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, namanya Waka Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binci yang bapa setiap kemayuhnya.
2: Nah, deh biar bu nyau. Nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedakku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa enak din, baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan pun.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pengerah Pagi, Y FM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Rasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngau Roh Kudus, amin. Latalah Pai tepsai kuasa tinyaga tinggal mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda deberang kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejaku nuan. Lalu lebuh kemudah ninga kejaku nuan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penengkak nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Kia diambil kuar Injil Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sidak lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembiak Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang ngena jakuk terdisebut ya ampu. Sidak datai lalu berjakuk ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tak ngajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitih ke pemendar. Padah ke ngage kami. Kati kita ngelaban adat atau kendak. Nanti kita mayar cukai ngagai raja besai. Kati kita patut mayar atau kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyaklah ayah lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil ke aku medak ya. Sedak lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sedak. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sedak nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sedak. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah talah beri ngagai lah talah. Sedak. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus sama pagi engkau kita lagi benung berami tu ke benung ngatau ke diri pengudah gawai tu kira gawai kedua. Jadi baca Injil kedengar kita ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Yesus. Jadi Yesus bertemu ke darimpu ba maya ke tusah bermaya kenua ya ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yampu. Jadi sida Parisi ngau sekedar raban nembiak Herod ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai awak kisada uliah nangkap Tuhan bisa semanjuk yang ngena jaku yampu. Yang berkebuah sida nanya kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak mega tanya ngagai sedak yampu. Jadi Jesus bakal ke depada nanti aku milih tu. Kena tangkap mega. Tidak maya tu mega kena panjuk mega. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Nyamba kebuah. Ya minta duit saya singkap. Laba mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat. Bergambar duitnya si gambar raja besai. Nyamba kebuah Jesus. Lalu nyawut utai ke ditanya sedaya utai raja besai beri ngagai raja besai utai lah tala beri ngagai lah tala sidak nak nyangka sawut Jesus menyenyaknya mai kebuah ketidengar pengujuan tadi sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu ngingat ke tanggung pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa, kita kena mu berluar dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang agai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil sehari itu ngingat ke kita pekerja ku getai uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke getai ndak dilema ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi orang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengerian lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melau Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Gaumaya kami parailah. Amin.

0: nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung kamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Kawai Hari Raban TTP ke pagi tau ya. Ada kena pun ke awak pengerak pagi. Hari kedua kita akan nyambut pengerami Hari Kawai ke Sari tau. Sari tau tadi hari 2006. Meri selamat pagi. Selamat Hari Kawai hari kedua kita ke Sari tau. Ke sehari itu maka kita ke dekat berjalan ngabang ngusung ke kaban belayan nyerumba apa ngerami itu pihak maka ke bisik lalu ke pengabang nikik ke pengabang maka ke sehari itu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mujur di pejalai ke kita. Yuh, bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut Hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Baca dulu pesan berat, ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. Jadi ke terubah tu, merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai. Hari kedua kita ke berami gawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas nikik ke pengabang.

0: mengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Aku Cikgu Tumbau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
5: Aku Jampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia Re Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tembuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
6: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peringat YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson gak nak kumong. Kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enya meri selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita ada nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampat. lebih gaya jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita, hanya orang ke atas dirinya mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedar boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti, ba universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngelatai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Okey, Ari Ramdes Walter Richah Gawai. Hama gawak lagu. Hanya kena merindang kita ke pagi tu. Ya. Munyi kaku hari kedua kita ke berami kawai. Yang diangka sehari tu. Hama bisi perambu dekat Gusung Bala Kaban Belayan. Labannya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nangira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi, awak Nur maca pesan, kita ke bisi pesan ke pagi tu, tahu anjung agai WhatsApp konti YFM, engkau muka email YFM Iban ke pagi tu. Hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita, dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan ya kenalah di hari tayak itu lebih bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayus. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, hanya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergilah 3/6/2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berlumur 06-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh, Miri, Lambir, Bintulu, Mas Anak Sunggau, Sawang Ulu, Wong Panjai ke Wong Pandak, Ruban, Jenang Anak Regu, Bak Penti, Pengulu Derian di Bukung, Semiul, Indun Ngau Ngian, Bak Selindo Ulu, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergilah 3/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, ba rumah sidampu ianya ba simpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah ya 4/6/2026 ba pendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba SK Kelampai di Metuang Semurian Kerupu Engkudu Peliguang, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Burak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, ba rumah sedempu inya ba simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah Unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah. Okey, nya muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh. Okey, jadi tu Siti Agi pesan ke bisa diterima hari Michael anak Lian. Jadi pesan tu pada ke Katrin an umbau ane atan ya, Katrin umbau ane atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Payuh ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke dulu Subak Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit. Rumah Kuni Nanga Germai Rantau Kemiding Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Dipakan Lipus Ngau Kaban Belayan ke Bukaya kena ulih disebut itu magang madah ke Katrin Umbau anak Tan udah anadai lalu di Sungai Bala Mayuh apa rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Duluk Subak ba Ulu Jih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah terlagi nampung baca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
4: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam Anglika St James.

Ingau Panda, Baroh, Jelukung, Meriau, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Buno, Berenggang, Titu, Ngau, Megak, Kaban, Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Florida nak awyang berlumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak awyang 014-880-9022. Ya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laka udah nada ya, lalu duka disengai bala mayu malam tu lagi pa rumah si dampu di Merinduan, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya, lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi meka ya ba rumah sidempu inya ba rumah Steven empaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Abu Limau Dada Aping Sungai Tengang Marau, Semawa, Keranggas, Muding, Mentu, Karak, Sapak, Gayau, Isu, Tekuyung, Ubah, Ngau, Kaban, Belayan, ke Bukai, ke Nda Ulih disebut itu magang. Madah ke BT, tau ke Jeneh dan Uyang, udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai, Pala Mayu, malam tu lagi, Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Steven, Empaling B lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu keniang apai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra samraduang Bintangor. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba skim B di Bintangor Sibu Kucing Serikai ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila 3/6/2026 pukul 6 lemai ya ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras samraduang Bintangor. Okey, lalu Siti tu inya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida inya Igun anak Sangkan udah nadai meka lalu deka di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013-709-6978 tau kenuju Indai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Bunyau nanga entapai culau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Setiap lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan. Nak buat ke berita pagi di YFM. Kita iba perinah ngau Siti lagi lagu. Dan pada kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin saran ya.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nak bur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di pasuk pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tahu. Kawul tirat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Nyadi tu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyadi Plaza Rati Berguna Benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan Pupu Bangsa Ti Begulai Sama ngintu pengeraminya. Premier Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban Ngau Bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi bak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemayak tinjadi kunci penyerakup rakyat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemayak serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakup menyinyah angkai rapan pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak Kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap majak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngonya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami Gawai Dayak pagi kemari. Tuk Nyeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bak jalai tebuan. Ia datai bak rumah Sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Dato' Pah Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke dulu subak. Sama ngau bisi nemuai ianya Sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang pengelandia. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba renggat perintah haja tak muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyeng kaum sektor pemansang pengelandia. Ia madah munyinyak maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor Bak Seoul Korea Selatan insana. Berbaik ngunya Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik bak kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Hari Gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak Mekah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik Nur meri awak belelak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruh ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tujuh penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benung cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semiconductor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara ti dikemerat ukai semina mata pokok aja dan meka pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri bertimpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semiconductor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semiconductor ti terbilang ba dunia. Tumukak dikena mansia peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbaik dengan Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mujur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal berjalan ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbaknya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semiconductor Korea Selatan dengan Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu oleh muka mayu hagi peluang bersilih penemu ngemansang ke pengelandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikena ngada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Tunjeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur, patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod di sebaka yang dikeluar ke upis berkuasa luar boleh dikenak di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM Mega madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media rama ke Bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemenar ngeregister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbaknya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media rama ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna ke udah bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida yang kaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media rama tiba kawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media rama tiba silisin yang kaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ngujungkan berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di palsu pupu raban bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyi tu. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangaung lara ucuk ya bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
4: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ya aku saya terima kasih ya Luka Merik Selamat Hari Gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang ku di tu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Ramai.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai Dayak kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke Kamis Biliak akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidi asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka pakuk, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung. Bukit berberita ketegar remawung. Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!